0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi, ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2

0: teman Bro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

Traffic and Weather Teman Pro 2 kali ini di hari Minggu 20 September 2026. Dan untuk jalanan-jalanan mana aja sih yang udah ramai gitu ya, atau terpantau ramai, dan buat kamu tetap hati-hati di jalan meskipun jalanannya sepi gitu ya. Karena kalau dilihat hari Minggu ini masih aman aja sih Taman Pradua, tidak terlalu padat, tidak terlalu macet untuk jalanan di pagi hari ini. Tapi ya harus tetap dijaga emosinya, jangan emosi di jalan, jangan kebut-kebutan, patuhi rambu-rambu lalu lintas. Kita beralih ke informasi cuaca. Kalau untuk cuaca juga masih aman Teman Pro 2, cerah. Dan ini hampir terjadi juga di seluruh wilayah kota Surabaya ya. Jadi tidak ada tanda-tanda ada yang berawan, ada yang cerah, ada yang ini, ada yang itu. Cerah semuanya Teman Pro 2 dengan suhu 27 sampai 33 derajat Celcius. Jadi aman banget untuk beraktivitas di hari Minggu ini. Dan buat kamu yang udah pantengin Instagramnya Pro 2 FM, udah aku spill nih topiknya ya. Topiknya adalah spill dong kegiatan kamu, rutinitas kamu di hari Minggu dulu versus sekarang ya. Jadi dulu hari Minggunya apa, sekarang hari Minggunya apa, atau masih sama aja nih Teman Pro 2? Langsung kamu gabungan di Instagram, WhatsApp dan juga aplikasi RRI Digital.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dua, kamu tahu nggak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.
1: RRI Surabaya, panggone lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.
2: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Terbaik kamu.
4: Pro 2 FM.

0: Flashback. Flashback seru ala Pro 2.
1: Flashback is back, teman Pro 2. Tanggal 20 September. Ini memperingati hari apa sih? Dan pastinya setiap tanggal tuh punya harinya tersendiri gitu ya. Hari peringatan, hari bersejarah kayak gitu, teman Pro 2. Dan di tanggal 20 September ini memperingati World Clean Up Day ya. Jadi ini adalah hari aksi bersih sedunia, dan pada ini ditetapkan oleh PBB, teman Pro 2, melalui resolusi 78/122 yang menetapkan 20 September sebagai World Clean Up Day atau Hari Aksi Bersih Sedunia yang diperingati setiap tahun, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran mengenai pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mendorong masyarakat, organisasi, pemerintah, dunia usaha, dan juga kelompok lainnya untuk melakukan kegiatan bersih-bersih dan pengelolaan sampah seperti itu. Di tahun 2026 ini temanya adalah From Clean Plates to Clean City, atau dari piring yang bersih ke kota yang bersih. Karena fokus tahun ini adalah persoalan sampah makanan dan juga upaya mengurangi makanan yang terbuang, sekaligus mendorong sistem pengelolaan sampah yang lebih berkelanjutan gitu, teman Pro 2. Dan masih

0: Berkaitan dengan clean up ya, atau bersih-bersih, ini juga memperingati International Coastal Clean Up yang merupakan gerakan untuk mengajak masyarakat membersihkan sampah di wilayah pesisir dan juga perairan gitu. Kegiatan ini tuh dilakukan pada Sabtu ketiga September setiap tahunnya. Oh gitu, jadi di tahun ini kemarin sebenarnya teman Pro 2 ya, karena Sabtu ketiga di bulan September gitu. Dan ya, yang namanya bersih-bersih ini bukan hanya satu pihak aja yang bertanggung jawab, tapi semua pihak gitu ya teman Pro 2, karena kebersihan lingkungan itu kan juga bagian dari kita. Lingkungan itu kan bagian dari kita. Kalau misalkan lingkungan kita kotor, ya kita sendiri yang merasakan kurang nyamannya, enggak enaknya di hidung juga ya, bau dan lain-lain. Dan pastinya juga kalau misalkan udah jelas-jelas lingkungan kita bersih kan, berarti juga menandakan kita hidup sehat juga gitu ya. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama, apalagi ini merupakan World Clean Up Day gitu ya, yang tahun ini fokusnya kepada sampah makanan gitu ya. Jangan juga sampai buang-buang makanan teman Pro 2, karena ya ingatlah bahwa banyak juga masyarakat yang belum bisa mendapatkan makanan dengan enak, dengan layak kayak gitu. Jadi ini adalah salah satu bentuk kita untuk menghargai pemberian gitu ya, pemberian dari orang gitu kan, makanan yang diberikan sama orang, atau mungkin ya pemberian dari kita sendiri gitu ya, usaha kita untuk nabung dan akhirnya kita bisa makan. Jangan sampai lah itu dibuang-buang kayak gitu. So itu tadi, dan buat kamu yang berulang tahun di tanggal 20 September juga selamat ulang tahun, semoga apapun yang kamu inginkan bisa terwujud. Dan juga yang merayakan hari penting kamu di tanggal 20 September, selamat, semoga sukses selalu, sehat selalu. So, masih aku lanjutin sama nanti di jam 10 ya untuk Spada. Masih nemenin kamu, jadi jangan kemana-mana, stay tune terus di Bro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca, masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka.
2: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman Pro 2 udah di jam 8 pagi ya, dan kali ini halu harus aku putarkan. Ada dari Maise Peters yang lagunya udah aku pilihin. Ada Say My Name In Your Sleep, ada My Regrets, dan juga Lost The Break Up. Tapi dari Teman Pro 2 nih pinginnya diputerin lagunya yang berjudul Lost The Break Up dari Maise Peters. Yaudah, aku puterin aja spesial buat kamu Teman Pro 2. Dan buat Teman Pro 2 yang mungkin belum ada waktu ya untuk milih, ya udah keduluan deh, udah terlanjur banyak yang lost the break up, gak usah khawatir ya, karena kamu bisa request lagi nanti di Pro 2 hit list ya. Oke, aku puterin aja Teman Pro 2. Kali ini ada dari Maise Peters dengan Lost the Breakup, spesial buat kamu.
1: Pagi-pagi udah halu, asikin aja dengan hanya satu lagu di Pro 2.

0: Waktunya kentongan. Apa manfaat melakukan reboisasi bagi bumi? A. Mencegah terjadinya pemanasan global. B. Agar semakin panas. C. Membuat atmosfer bumi semakin menipis. Jawabannya adalah A. Mencegah terjadinya pemanasan global. Melakukan reboisasi adalah merupakan salah satu cara yang paling efektif untuk mencegah terjadinya pemanasan global. Menanam pohon atau melakukan penghijauan kembali sangat penting. Hal tersebut dikarenakan pohon dapat menyerap zat karbon dioksida yang tertangkap di udara.
1: Biar pagi nggak sepi, yuk stay aja di 95,2 Pro 2 FM. Ada lagu-lagu enak yang siap nemenin kamu.

Teman Pro 2, kamu masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Kamu udah lihat gak sih postingan-postingan terbaru dari sosmed yang aduh kayaknya banyak banget gitu ya, hal-hal yang bisa kita ambil. Jadi sebenarnya kalau dilihat sosial media itu teman Pro 2, pasti semua program itu ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Tinggal kitanya aja gitu ya, bagaimana kita melihat segala situasi gitu. So jangan kemana-mana teman Pro 2 ya, habis ini bakalan aku bacain dan gabungan lagi.

0: Jess, gimana? Bajuku keren kan?
1: Ih, Vira, baju apaan sih? Kok terbuka gitu? Dari mana?
0: Ah, kamu nggak keren. Ini tuh Manca Style.
1: Hah? Manca Style? Emang baju ala Indonesia nggak ada yang keren? Ada baju tradisional, batik, jumput, ada kebaya juga. Banyak deh. Kamu kurang ekspor sih. Dari pakaian, kita bisa jaga Indonesia. Pakaian yang kita kenakan mencerminkan kita bangga dengan buatan Indonesia.

Nah, rahasia ya teman Pro2 dari Ran untuk kamu di pagi hari ini. Ngomongin soal rahasia, pasti semuanya punya rahasia-rahasianya sih. Dan di hari Minggu ini, kamu gak boleh rahasia-rahasia teman Pro2. Kamu harus spill kegiatan kamu di hari Minggu, karena udah aku up topiknya di Instagram kita @pro2rrsby. Dan kamu juga bisa gabungan lewat WhatsApp kita 081 98 1952 ya. Kita mau tahu juga kegiatan kamu di hari Minggu ini, dulu versus sekarang, apa sih bedanya gitu ya? Apakah sama aja? Semangat aja deh buat kamu yang kegiatannya sama terus gitu ya. Kayak Kak Cici nih, hai, yang udah gabungan di WhatsApp kita. Katanya hari Minggu dari dulu sampai sekarang ya tetap kerja, Kak. Oh, semangat sekali. Semangat terus pokoknya ya, pejuang rupiah di hari Minggu yang semuanya libur, tapi kamu masih kerja. Kayak aku juga, semangat ya. Nah, aku mau bacain dari Instagram. Ada siapa lagi? Ada Likyu, katanya tidur gitu. Dulu tidur, sekarang nyuci, Kak. Oke, ada Naps, ini katanya dulu tidur, sekarang mandi pagi, masak, jalan pagi, belakang rumah me time katanya gitu. Oh, jadi dulu tuh hari Minggunya ya udah istirahat tidur gitu ya. Tapi kali ini tuh lebih produktif kayaknya ya kalau dilihat ya. Karena udah jelas mandi pagi, terus masak, terus jalan pagi di belakang rumah sambil me time. Sepertinya ini ibu-ibu rumah tangga. Judging banget, tapi sebenarnya nggak juga harus ibu rumah tangga sih. Kita-kita ini yang masih belum berumah tangga pun juga nggak ada masalah untuk kegiatan itu, dan bagus juga gitu ya, berarti produktif di pagi hari. Ada Likyu katanya istirahat, Kak. Oh, okay. Ada Mia katanya dulu main plus nonton leha-leha, sekarang kerja. Wah, semangat ya buat kamu yang juga kegiatannya di hari Minggu masih bekerja. Semangat aja ya, meskipun ada rasa-rasa, aduh kenapa sih kok kerja hari Minggu, ya mau gimana lagi ya. Gak apa-apa, dinikmatin dulu aja, okay. Request pengen dengerin lagunya Nabila Taqiyah. Oh, ini coba aku cariin dulu ya, apakah lagunya udah ada di playlist kita yang Home Pimpa. Baik, baik, baik. Dan ada juga yang request lagu Nabila Taqiyah juga, Cegil. Oke, ditungguin aja pokoknya. Stay tune terus ya teman Pro2 di Pro2 FM, karena aku bakalan nemenin kamu sampai nanti di jam 10 pagi.

nilai-nilai kepakaran teman perdua. Wah, ini jadi sangat ketat gitu ya, karena ada dua proses gitu kan. Dan Aryo Bayu ini menjelaskan kalau tahap awal proses kurasi ini melibatkan 3 orang yang telah ditunjuk berdasarkan kriteria tertentu dan memiliki pengalaman lama di ekosistem perfilman, yang juga bertugas membantu tim FFI untuk mengkurasi longlist filmnya. Dan selanjutnya masuk ke tahap awal seleksi 2. Tim kurasi ini bekerja sama dengan komite dan juga asosiasi profesi yang memiliki kepakaran pada kategori-kategori khusus gitu. Jadi ada 3 elemen yang akan digabungkan katanya, dan dapat 15 shortlist yang nantinya juga di fase berikutnya itu baru masuk ke fase nominasi gitu. Jadi udah ada 15 film shortlist, dan FFI ini akan lanjut ke proses nominasinya. Ini melibatkan Akademi Citra dan juga Asosiasi Profesi. Dan 5 besar nominasi tersebut ini dijadwalkan diumumkan bulan depan, dan akan dilakukan secara kuantitatif gitu ya, melalui voting yang melibatkan hampir 100 anggota Akademi Citra dan juga Asosiasi Profesi. Kita tungguin aja ya. Ini kategori-kategorinya bakalan apa aja filmnya gitu ya. Dan ada 15 film yang memang sudah di spill gitu ya, udah dimasukkan basis kepakaran itu tadi. Dan ada 12 asosiasi profesi perfilman yang meliputi film Abadinan Jaya, ada Badut Gendong, ada Dopamin, ada Ghost in the Cell, ada Monster Pabrik Rambut, Nawila, terus Nobody Love Kai, ada juga Ikatan Darah, Operasi Pesta Copet, Para Perasuk, Semua Akan Baik-Baik Saja, Senin Harga Naik, Surat Untuk Masa Mudaku, Tukar Takdir, dan Tunggu Aku Sukses Nanti. Itu. Tapi untuk film-filmnya yang lainnya nih teman perdua, kita masih tungguin juga, dan siap-siap vote gitu ya untuk melihat siapa juara dari film-film di Festival Film Indonesia tahun 2026 ini.

0: K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat, hasil dari sistem pelatihan ketat, menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa, menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.
1: Selamat pagi! Biar aktivitas semakin lancar, stay terus ya! Di 95,2 Pro 2 FM, ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

0: Rits 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.
1: Pagi-pagi di hari Minggu kamu biasanya ngapain sih teman Pro 2? Udah banyak banget yang gabungan di Instagram kita @pro2rrsby ya, untuk ngobrolin soal rutinitas di Minggu pagi. Hari Minggu juga gak apa-apa sih sebenarnya, gak harus yang pagi banget gitu ya. Kali ini ada Desi yang katanya kalau zaman dulu itu di Minggu pagi nonton TV aja, tapi kalau sekarang CFD-an kak gitu katanya. Oke, request Nabila Takia udah aku puterin ya tadi. Ada Daily, ini katanya dulu bangun tidur langsung main, sekarang kudu bersih-bersih. Oke, jadi ini berarti tanggung jawabnya udah sendiri gitu ya. Ya tapi kayaknya semakin bertambahnya usia kita tuh ngerasa kalau nggak bersih nggak enak gak sih, nggak lega gitu loh teman Pro 2. Jadi kalau dulu ya udah deh nanti aja untuk beresin kamar atau apa gitu, tapi kali ini kayaknya kalau misalkan nggak detik itu juga dilakukan kayak nggak asik gak sih. Si bersih tuh, tapi iya sih ternyata aku ada temennya gitu kan, dan ya ini ada salah satu statement yang cocok juga gitu ya dari sh.daily ini. Ada Pavian katanya dulu pagi sampai siang rebahan, sekarang pagi udah lari. Oke. Semangat paginya kerasa banget gitu ya. Tapi kalau aku ngelihat ya dari gabungan kamu di Instagram ini teman Pro 2, banyak yang dulu dan juga sekarangnya itu improve. Wow, keren ya. Improve-nya adalah kalau yang dulu tidur, istirahat, bla bla bla. Terus sekarang tuh ya lebih ke beres-beres, lari pagi gitu ya. Beraktivitas lah si FD-an gitu. Padahal dulunya cuma nonton TV aja. Ya ada bagusnya. Ada bagusnya kegiatan-kegiatan tersebut ya teman Pro 2. Dan apalagi kalau ngomongin soal menjadi lebih baik kan sangat-sangat apa ya, sangat diperlukan gitu ya. Jadi selain diri kitanya bisa lebih produktif lagi, kegiatan-kegiatannya juga makin nambah. Tapi ya balik lagi tetap harus ada istirahatnya gitu ya. Mungkin istirahatnya di sore hari misalkan, pagi harinya disempetin olahraga karena hari Senin sampai Jumat udah nggak sempat gitu ya berolahraga, jadi milih hari Sabtu dan juga Minggu gitu. Oke. Ada lagi, oh ini kayaknya kegiatan bareng temen yang berubah ya teman Pro 2. Katanya kalau dulu hari Minggu main-main sama temen-temen gitu, tapi kali ini ya akhir-akhir ini ya berarti ya, kalau sekarang banget tuh kayaknya ya ada juga sih, tapi kayaknya banyak ini ya kalau dilihat. Karena jawabannya gini teman Pro 2, dulu main sama teman-teman, sekarang datang ke kondangannya teman-teman. Baik. Ini berarti juga menandakan semakin berbeda juga statusnya ya. Baik, oke lah teman Pro 2. Request lagunya siapa nih? Caleb J, Jalan Terbaik. Terus ada juga yang tadi pengen dengerin lagunya Nabila Takia, udah aku puterin ya teman Pro 2 yang barusan gabungan. Kamu bisa request lagi nanti di Pro 2 Hitlist untuk Nabila Takiyahnya. Abis itu ada yang pingin dengerin lagunya Keshi, Won't You. Oke, ditungguin aja, habis ini bakalan aku puterin juga. Buat teman Pro 2 masih aku tungguin sampai nanti di jam 10 pagi ya untuk gabungan kamu. Rutinitas di hari Minggu, kamu biasanya ngapain aja dulu versus sekarang ya? Apa perbedaan rutinitas kamu di hari Minggu dulu dan juga sekarang? Langsung aja gabungan dan aku puterin. Ada yang request juga lagu dari Naki, Aziz Harun dan juga Randy Panduku, Menjadi Dewasa.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon.
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu.
1: Thanks for listening.

Udah di menit 31 aja nih Tongkrong Pro 2 lepas dari jam 9 pagi ya. Dan masih ada kesempatan untuk kamu bisa gabungan di topik kita pada pagi hari ini di Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Ngomongin soal rutinitas di hari Minggu dulu dan juga sekarang. Apa sih bedanya gitu ya? Dan dari teman Pro 2 ini memang rata-rata ada juga yang kayaknya rutinitasnya masih sama gitu ya. Untuk hari Minggu tuh emang waktunya keluarga, waktunya istirahat gitu. Ada juga yang masih tetap sama rutinitasnya. Ada juga ini hari Minggu emang waktunya untuk balik ke rumah katanya gitu. Oke, ini antara perantau atau rumah yang dimaksud adalah yang lain. Karena memang definisi rumah tuh beda-beda gitu ya teman Pro 2. Baik,

Ini sekalian juga mau request lagunya Sal Priadi, teman Pro 2 ya. Oke, ditungguin. Sal Priadi yang mana nih? Lagunya banyak. Apa aku pilihin aja yang berkaitan sama rumah-rumah? Oke, terus habis itu ada juga ini ya, hari Minggu waktunya keluarga sih Kak, dari dulu sampai sekarang disempetinnya di hari Minggu. Wow, disempatkan ya teman Pre2. Jadi memang ini salah satu prioritas mungkin ya bagi sebagian orang yang sampai benar-benar rela untuk menyempatkan waktunya gitu kan. Dan di hari Minggu lah waktu yang tepat gitu kan. Baik. Dan ini ada juga katanya hari Minggu waktunya liburan dong dulu. Tapi sekarang waktunya kerja. Wah, semangat terus deh pokoknya buat pejuang rupiah di hari Minggu yang masih bekerja. Tadi ada Kak Cici juga di WhatsApp ya yang udah gabungan, katanya juga apa namanya masih kerja gitu dari dulu sampai sekarang di hari Minggu masih tetap bekerja. Baiklah teman Pro 2 ya. Terus abis itu, oh ini ada juga nih, ini kayaknya generasi-generasi yang hampir-hampir sama kayak aku ya. Hari Minggu pagi adalah waktunya untuk nonton kartun, tapi sekarang udah gak ada kartunnya. Emang favorit kamu apa nih kartun, kalau boleh tahu? Ada siapa nih? Safina. Kalau aku sih yang jelas pasti Doraemon ya. Yang kedua kalau hari Minggu tuh ini gak Minggu pagi sih, Minggu agak siang, itu Conan. Itu seru banget sih teman Pre2. Tapi Minggu pagi tuh pasti yang pasti ditonton adalah Doraemon sih ya. Ada juga Shinchan gitu, tapi jarang karena dia lebih pagi sih waktunya ya, jam-jam 7 gitu. Kalau jam 8 tuh udah Doraemon. Si apal si nonton TV banget nih kayaknya anaknya ya, apalagi nonton kartun kayaknya. Baik. Oke deh teman Pro 2, abis ini bakalan aku puterin untuk requestan lagu dari kamu ya. Tadi ada yang request juga lagunya Enhypen, Paradox Invention. Ada juga yang pingin dengerin lagunya Cardi B yang barengan sama Kelani teman Pro 2 dengan Save. Oke, ditungguin aja. Ada juga yang pingin dengerin lagunya Tebaku Cakar barengan sama Paul Partohap. Terserah. Wah, oke, ditungguin aja. Habis ini bakalan aku buatin spesial buat kamu. Jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Catch me, catch me.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, buat aku nemenin kamu kali ini selesai dulu ya. Thank you banget yang udah gabungan dari jam 5 tadi sampai hampir jam 10. Nah, abis ini bakalan ada Dewi Anora untuk Pro 2 Hitlist ya di Santai Siang. So, jangan kemana-mana teman Pro 2. Stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Bye-bye.
1: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
2: Hah? Berita apa sih?
1: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
2: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
1: Ini yang biasanya kita buka. Oh,
2: no. Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
1: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
3: Kamu punya bakat jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.
4: Bosen sama aktivitas kamu yang gitu-gitu aja? Makanya dengerin dong Pro 2 FM. Teman

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
2: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: saatnya info Pro 2. Let's go.
1: Pukul 10 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat, saatnya info Pro 2 bersama saya Devi Anora. Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan Basarnas memfokuskan 12 penyelam terbaiknya untuk mencari korban KM Virgo Transport 8 di perairan Masa Lembo, Laut Jawa pada hari ke-8 operasi SAR pada hari ini. Laksmana Pertama TNI Yudi Bramantio Nur Sasongko, Direktur Operasi Basarnas, mengatakan 12 personil tersebut merupakan penyelam gabungan yang dipilih dari seluruh unsur tim SAR setelah dilakukan penyesuaian dan penyegaran personil. Yudi menegaskan 12 personil itu bukan keseluruhan jumlah penyelam yang terlibat dalam operasi SAR KM Virgo. Penyegaran tim dilakukan karena sejumlah unsur kapal yang sebelumnya mendukung operasi penyelaman harus kembali ke pangkalan untuk pergantian personil dan menjalankan tugas lainnya. Teman Pro 2 kontingen Indonesia mengenalkan identitas budaya Nusantara dalam pembukaan Asian Games 2026 Aichi Nagoya pada Sabtu kemarin. Upacara pembukaan berlangsung di Paloma Mizuho Stadium, Nagoya, Jepang, dengan parade defile seluruh kontingen peserta. Dalam parade tersebut, atlet basket putri Dewa Ayumade Sriarta Kusuma Dewi membawa bendera merah putih. Ayu tampil mengenakan pakaian adat Bali sesuai daerah asalnya. Penampilannya menjadi bagian representasi berkeberagaman budaya Indonesia. Karateka Daniel Hutapea juga berada di barisan depan kontingen Indonesia. Ia mengenakan pakaian khas Batak dan menyandingkan kain ulos di bahunya. Kehadiran keduanya mendapat perhatian penonton ketika kontingen Indonesia memasuki arena. Parade berlangsung meriah dan menjadi bagian penting upacara pembukaan. Informasi terakhir teman Pro 2, di Thailand, rumah tangga kini juga dapat memasang panel di atas tanah dan di atas air, tidak hanya di atap. Dewan Kebijakan Energi Nasional Thailand memberikan waktu sebulan kepada Kementerian Energi, Kementerian Dalam Negeri, dan 3 perusahaan utilitas listrik negara untuk menyusun rencana kesiapan jaringan listrik yang mencakup perkiraan pembangkit listrik, pemantauan secara waktu nyata atau real time, pengendalian transmisi dan distribusi, serta penyimpanan baterai. Peningkatan kapasitas hingga 10 GW akan memberikan peran yang lebih besar kepada masyarakat dalam memproduksi energi bersih. Tetapi, langkah tersebut harus berjalan seiring dengan kesiapan jaringan agar penambahan kapasitas tidak mengganggu keamanan sistem kelistrikan. Demikian Info Pro 2 bersama saya, Devi Anora.
0: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM. Kamu lagi dengerin Santai Siang. Cuma di 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: 95,2 Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Selamat siang teman Pro 2, apa kabar? Seneng banget nih ketemu lagi sama aku Dewi Anora yang bakal nemenin kamu sampai nanti jam 2 siang ya. Di Santai Siang edisi hari Minggu 20 September 2026. Spesial juga hari ini aku nemenin kamu untuk bisa gabungan request-request lagu. Di mana? Iya, di Pro 2 Hitlist lah.
2: Hitlist, request lagu favorit kamu sekarang juga.
1: Seperti biasa ya, kamu bisa request lagu-lagu favorit kamu hits Indonesia atau internasional terbaru lewat WhatsApp 081908952, di Instagram @pro2rrsby atau di live TikToknya Pro 2 FM juga boleh banget teman Pro 2. Mengawali jumpa kita, satu lagu dari Fanny Sugi, Jogja Lantai 2, aku hadirkan buat kamu karena aku lagi pengen banget ke Jogja. Apakah bisa? Harus bisa ya, nabung dulu. Mau ke Jogja Lantai berapa sih? Lantai 2 aja.

0: 2022. Siapa bilang kebaya cuma buat acara resmi? Faktanya, kebaya itu salah satu warisan budaya yang makin kece dipakai lintas generasi. Bahkan, sekarang banyak anak muda yang mix and match kebaya sama sneakers, jeans, sampai tote bag. Auto estetik, tapi tetap cinta budaya. Nah, setiap 24 Juli diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional. Momen ini jadi ajakan supaya kebaya makin dikenal dan tetap hidup di tengah gaya masa kini. Jadi, tampil keren gak harus ninggalin budaya. Karena kebaya juga bisa jadi statement kalau tradisi itu tetap relevan. Yuk, bangga pakai kebaya!
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Salma Salsabil boleh juga. Boleh juga sih teman Pro 2 kalau kamu request lagu-lagu favorit kamu siang hari ini ya. Sampai jam 12 siang nanti loh. Hits Indonesia terbaru ataupun internasional boleh-boleh banget ya. Ke WhatsApp 081908952, Instagram @pro2rrsby, aplikasi RRI Digital juga boleh banget. Di live TikTok kamu juga masih bisa gabungan teman Pro 2, nanti kita bisa sapa-sapaan ya. Ternyata udah banyak banget yang gabungan loh di live TikToknya Pro 2 FM. Aku menyapa ada Kak Riko, Kak Kagal. Kenapa ngebahas ciput sih? Ada apa dengan dunia perciputan ya? Ada Kakak Duf juga, iya. Kakak Riko minta lagunya Mangu. Sedih banget sih kalau harus dengerin lagu Mangu ini ya. Iya deh, aku muterin nanti abis ini buat kamu ya. Terus tadi ada, hai Kakak Lang, selamat siang. Kemudian Kakak Lin, lagunya Pica Kota yang aku bisa puterin Bahagia Lagi ya. Ditunggu abis ini aku puterin spesial buat Kakak Lin juga. Yang belum gabungan untuk request, hayu gabungan aja sembari di tap-tap layarnya. Follow juga Instagram dan juga TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya supaya kamu gak ketinggalan update-update-nya Pro 2 FM teman Pro 2. Ya udah, langsung aja aku puterin ya yang udah gabungan, yang udah request yang hari ini di Pro 2 Hitlist.

Susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

Ada Ariel Noah, dulu kita masih remaja, teman Bro 2, satu lagu yang di request sama Kakak Gozali di Pasuruan lewat WhatsAppnya Bro 2 FM di 081908952. Kak Lara Purnama Sari di WhatsApp juga menyapa, Waalaikumsalam, selamat siang. Boleh banget dong. Apa-apa lagunya? Oh, mau lagunya The Temper Trap yang Sweet Disposition. Oke, ditunggu ya Kak Lara ya. Terima kasih udah gabungan. Kita cek dulu. Hai Kak Purnama, selamat siang. Lagunya Tak Satu Cerita Rizwan Fadila featuring Nabila dong. Oke, siap ditunggu aja ya. Sebentar, Kakak Purnama sebentar ya. Yang atas juga ada yang ngantri. Pasti aku puterin, sabar dulu. Sembari menunggu lagunya, boleh ditap-tap ya layarnya di live TikToknya Pro 2 FM RRI Surabaya. Kakak Butterfly minta lagunya siapa tadi ya? Sebentar, kok curhatanmu banyak di sini. Minta lagunya Nadif, Bergema Selamanya, ya kan? Bergema sampai selamanya. Oke. Terus Kakak Langs minta lagunya Sal Priadi, I Like to Watch You Sleeping. Ditunggu, habis ini pasti bakal aku puterin ya. Sabar, sabar, sabar. Tapi thank you banget buat teman Pro 2 yang udah gabungan lewat live TikTok, WhatsApp ataupun Instagram ya. Sabar, pasti aku bacain dan aku puterin juga sembari kamu juga bisa santai-santai di siang hari ini. Kalau kamu tanya Jalan Pemuda gimana siang ini? Panas terik banget ya teman Pro 2. Kalau kamu yang lagi dalam perjalanan hati-hati di jalan ya. Jangan lupa konsumsi mineralnya dipenuhi, dicukupin supaya tubuh kamu bisa terhidrasi dengan baik. Apalagi kalau musim-musim angin dan panas gini ya, semua rasanya tuh kayak kering gitu, tenggorokan kering. Terus kesehatan kulit kita tuh juga kayaknya kurang kelembapan gitu ya, alias garing. Jadi harus menutrisi luar dan dalam teman Pro 2 ya. Aku hadirin dulu lagu-lagu yang aku siapin spesial buat kamu yang udah di request yang ini.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Musik kamu hanya di Broadway Hitlist.

mencari cara bagaimana kita bisa menjelajahi alam malam mimpi. Aku juga akhirnya bisa terbang dan bermain-main di awan. Bernama.

Aku baru nyadar kalau ini hari Minggu ya teman Pro 2. Iya, kamu lagi ngapain Minggu-minggu gini? Bahkan kalau memang lagi santai-santai, seneng banget sih kalau hari Minggu tuh bisa santai, terus tidur-tiduran di rumah sambil lihat live aku. Tapi enggak apa-apa kalau ternyata kamu masih harus kerja, harus punya aktivitas juga. Manfaatkan sebaik-baik mungkin lah teman Pro 2. Walaupun weekend jangan bersedih kalau memang masih harus cari cuan, ya kan? Kumpulin cuan sebanyak-banyaknya. Kalau memang capek istirahat sebentar, ya kan, nanti bisa dimulai lagi untuk bisa kembali meraup cuan yang lebih banyak. Asik. Tentunya sembari nemenin kamu yang lagi aktivitas atau lagi santai atau bahkan lagi dalam perjalanan, teman Pro 2, lagu-lagu favorit kamu bisa aku puterin loh di Pro 2 Hitlist sampai nanti jam 12 siang. Aku sapa-sapa dulu ya yang udah gabungan lewat Instagram. Ada Kak Zatia minta lagunya Liodra, Pura-pura. Aku harap kamu gak pura-pura ya mencintai Pro 2 FM atau mencintai aku. Terima kasih loh ya. Sabar yang di live TikTok karena rame banget. Seneng deh aku kalau minggu-minggu rame gini ya. Kak Riko thank you banget. Terus ada Kak Yura. Hai, selamat siang. Kak Yura minta lagunya Nabila Elisa yang kelam. Nyuruh aku buat nonton jurnal Risa yang versi sama Nabila Elisa ini ya. Nanti deh aku bakal nonton tapi tunggu waktu yang tepat ya. Terus ada Kak Ermois ya tadi namanya ya. Coba, oh iya benar, Ermois minta lagunya Bemandri yang itu belum ada tapi aku puterin pagi yang ku nanti. Siap. Tapi sabar dulu ya. Sabar dulu karena memang ngantri banget. Tapi thank you banget loh teman Pro 2 yang udah sabar sekali menunggu lagu-lagunya terputar. Aku harap kamu yang sudah ngantri request dari tadi lewat WhatsApp, Instagram ataupun live TikTok bisa bersabar dan semoga aku bisa puterin sampai nanti jam 12 siang.

0: Eh, adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh. Bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan biasakan tidur teratur. Kalau makin parah, kamu jangan ragu-ragu untuk konsultasi ke dokter.
1: Oh, iya juga ya.
0: Insomnia bisa menyerang siapa saja. Jangan abaikan gangguan tidur. Tidur cukup adalah kunci kesehatan mental dan fisik. Pesan ini disampaikan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Jam segini enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro 2 RRI Surabaya.

Kamu masih di Pro2 Hitlist bareng sama Dewi Anora di sini, teman Pro2 yang bakal muterin lagu-lagu favorit kamu. Sisa 1 jam lagi, teman Pro2. Aduh, cepet banget gak sih hari Minggu ini rasanya? Atau bahkan terasa agak lama, teman Pro2? Aku sih ngerasa cepet, karena tiba-tiba udah jam 11 aja, tiba-tiba nanti udah jam 12 aja, tiba-tiba nanti udah jam 2 aja. Ingat ya, nanti di jam 2 sampai jam 4 sore kamu bakal gabungan sama Pro2 FM RRI Jakarta, ngikutin tuh Top 20 nasional, teman Pro2. Apakah lagu-lagu favorit kamu masuk di top chartnya nasional gitu kan ya. Makanya kamu request setiap hari di Pro2 FM RRI Surabaya gitu, salah satunya. Karena kalau Sabtu kan sama kita nih, Top 20 Indonesia Pro2 FM RRI Surabaya juga ada. Aku update 20 tanggal lagu terpopulernya, lagu-lagu favorit kamu juga, teman Pro2. Iya, kalau sekarang request aja dulu maunya apa. Kalau gak ada, ganti yang lain ya, teman Pro2, ya kan. Ternyata masih banyak banget yang ngantri di live TikToknya Pro2 FM. Tadi ada yang minta lagunya Perunggu, Ini Abadi. Siapa ya? Mana ya? Kok aku lupa namanya siapa ya? Coba siapa tadi ada kok. Coba absen dulu, absen, ayo absen. Terus tadi juga ada Kakak Aruyo minta Crayon Case yang Surabaya. Siap, ditunggu aja. Habis ini pasti bakal aku puterin spesial buat kamu ya. Terus ada Kakak Akun berdua di Medan, Setia Bonar, Cinta Terakhir. Siap ya. Semoga Pro2 FM juga menjadi cinta terakhir kamu ya. Asik. Sebelum aku puterin yang lain, tadi juga sempat aku spill ya, ada yang minta Fajar Nur dengan lagunya 8, spesial buat kamu di Pro2 Hitlist.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Kamu masih di Produ FM dari Surabaya, teman terbaik kamu. Santai siang nemenin kamu bareng sama Dewi Anora sampai nanti jam 2 siang ya, teman Produ. Kalau sekarang request aja dulu di Produ Hit List yang bakal update lagu-lagu favorit kamu sampai nanti jam 12 siang, teman Produ. WhatsApp yuk di 081908952, di Instagram juga bisa banget @produ_sby, aplikasi RRI Digital oke, boleh. Apalagi mau join di live TikToknya Produ FM, buruan join aja, kalau memang lagi rame-ramenya nih di live TikTok. Kita cerita-cerita, curhat-curhat di situ boleh banget, teman Produ. Di WhatsApp ada Kaminace. Bacanya Minets atau Minace ya. Happy Sunday, teman Produ. Thank you. Minta lagunya Selena Grace yang Sumpah Mati ya. Salamnya buat kakaknya aja, semangat terus siarannya. Makasih banyak. Sama-sama. Terima kasih juga Kaminace. Ditunggu lagunya, nanti aku pasti puterin ya. Sabar dulu. Aku juga sudah diteror sama Bebinar di WhatsApp ya. Ada Kak Widya. Lagunya yang selesai ya, Kak Widya, Kak Caca juga, hai. Siang hari ini Webinar pada minta selesai, kompak semua ya. Ada Kak Maria juga, Kak Asri juga. Lagunya Sabrina Leonor yang selesai. Siap, ditunggu. Kalau di live TikTok aku lagi curhat-curhatan sama Kak Alang, sama Kak Yura Yunita nih, pekara kopi, teman Bro 2. Ada gak sih yang pagi-pagi memang wajib banget untuk ngopi? Itu buat yang lambungnya benar-benar kuat ya. Kita yang gak kuat ini jangan mencoba-coba kalau belum sarapan, bahaya.

0: Pada umumnya, lemon punya rasa yang sangat asam. Tapi di balik rasa asamnya, menyimpan banyak manfaat untuk kesehatan. Antara lain, lemon kaya akan vitamin C dan antioksidan. Vitamin C berperan sebagai antioksidan yang membantu tubuh melawan radikal bebas, menjaga daya tahan tubuh, dan mendukung proses penyembuhan. Lemon juga mampu meningkatkan imunitas sehingga tubuh lebih siap menghadapi infeksi. Lemon dapat membantu menjaga berat badan. Dilansir dari Headline, lemon mengandung serat pektin, yaitu jenis serat larut yang dapat membantu mengontrol rasa lapar. Kemudian, lemon juga berperan dalam menjaga kesehatan jantung. Dalam satu buah lemon yang sudah dikupas, terkandung sekitar 53 mg vitamin C, jumlah yang setara dengan hampir 60% dari kebutuhan harian yang dapat membantu menurunkan risiko penyakit jantung dan stroke. Lemon juga membantu mencegah anemia. Kandungan vitamin C dan asam sitrat di dalam lemon terbukti dapat membantu tubuh menyerap zat besi non-hem, yaitu jenis zat besi yang berasal dari tumbuhan dan biasanya sulit diserap secara optimal oleh sistem pencernaan. Teman Pro 2, tahu nggak kalau lemon juga membantu mencegah pembentukan batu ginjal? Asam sitrat dalam lemon bukan hanya bekerja mencegah pembentukan batu ginjal baru, tapi juga dipercaya dapat membantu mencegah batu ginjal berukuran kecil, sehingga lebih mudah dikeluarkan bersama urin.
1: Tahu nggak apa tuh? Ada Pro 2 FM nih yang nemenin hari-hari kamu supaya lebih berwarna. Cocok deh.

Diajak main tuh sama Hi-Fi teman Pro 2. Enaknya main kemana ya kalau minggu-minggu gini cuaca juga cukup panas ya. Aku kemarin ke Trawas teman Pro 2. Akhirnya aku bisa merasakan hawa adem ya kan. Walaupun hanya sesaat aja dan ternyata di sana hujan loh. Kapan Surabaya turun hujan sih? Aku udah berharap banget. Udah kayak rindu kangen gitu loh teman Pro 2 sama suasana yang syahdu, mendung, sejuk, adem. Anginnya tuh membawa hawa-hawa dingin gitu kan ya. Bukan kayak sekarang, memang benar hawanya gebes gitu ya, anginnya gebes. Tapi benar-benar anginnya angin panas juga ya. Yang sabar aja, mungkin minggu-minggu depan akan turun hujan mungkin ya. Semoga aja supaya kita juga bisa merasakan lagi bagaimana dinginnya kota Surabaya. Wis siap tak? Aduh, aku sih wis siap ya. Anyway teman Pro 2, aku juga masih mau sapa-sapa kamu yang udah gabungan lewat Instagram ataupun WhatsApp ya Pro 2 FM ya. Thank you banget yang udah sabar menanti. Ada siapa nih? Farisa Naura minta lagunya tak semudah Hompimpa Nabila Takia sih ya. Fajar Nurnya tadi udah diputerin In Blue yang 8 ya kan. Semoga bisa kebagian ngedengerin ya. Besok lebih awal lagi deh gabungannya ya. Di live TikTok ada Kak Rahma minta lagunya Hara yang Celah Hati. Siap ditunggu, pasti aku puterin spesial buat kamu juga iya. Salamnya untuk Kak Atmi. Kak Atmi ini di mana rumahnya Kak Rahma? Kak Atmi semoga juga join untuk mendengarkan gitu ya di Pro 2 FM RRI Surabaya. Dapat salam dari Kak Rahma yang juga di Surabaya. Sehat selalu pokoknya teman Pro 2 yang siang hari ini juga mungkin masih punya aktivitas segudang. Aku temenin aktivitas kamu dengan lagu-lagu yang asik banget di Pro 2 Hitlist.

teman-teman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.

0: apa-apa mahal, apa-apa mahal. Gimana sih?
1: Kenapa sih? Kok pasang muka kayak sebel kayak gitu?
0: Ini nih, semuanya kan mahal. Jadi aku tuh gak bisa check out.
1: Oh itu, karena inflasi yang bisa mempengaruhi daya beli harga barang dan jasa, apalagi peredaran uang tunai meningkat namun daya beli masyarakat menurun.
0: Terus gimana dong cara mengatasinya?
1: Ya bisa dengan meningkatkan hasil produksi sih, mempermudah maksudnya barang impor, menstabilkan pendapatan masyarakat, serta melakukan pengawasan dan distribusi barang.
0: Oh.

hampir jam 12 siang. Thank you banget buat kamu yang udah request lagu-lagu favorit kamu di Pro 2 Hitlist ya. Yang belum kebagian, besok deh balik lagi dari jam 10 sampai jam 12 siang. Tenang, masih ditemenin aku kok besok teman Pro 2 ya. Pasti aku puterin dan juga sapa-sapa kamu lewat live TikTok, Instagram, ataupun WhatsAppnya Pro 2 FM RRI Surabaya. Anyway, thank you pokoknya buat kamu yang udah request. Habis ini gak usah kemana-mana, masih ditemenin sama aku sampai nanti jam 2 siang ya, di Santai Siang. Khususnya buat kamu yang lagi mau makan siang, menunya apa siang ini teman Pro 2? Ayo cita-cita sama aku di sini, kita sharing-sharing menu makanan yang enak-enak banget dia di siang hari ini. Sembari juga lagu-lagu paling asik, paling enak aku puterin untuk kamu hari ini teman Pro 2. Ada satu lagu yang belum keputer nih, yang request banyak juga teman Pro 2. Ada Sabrina Leonor dengan Selesai.

0: Santai siang, masih nemenin kamu teman berdua. Ada aku Dewi Anora di sini yang masih setia juga sampai nanti jam 2 siang untuk nemenin hari Minggu kamu yang begitu cerah sekali. Walaupun lagi santai atau bahkan lagi menikmati makan siang kamu, tapi lagu-lagu yang ada di Berdua FM ini jelas bisa nemenin kamu lebih happy lagi, ya kan? Mungkin lagi ada yang suntuk. Lagu-lagu siang ini aku hadirin spesial untuk kasih semangat kamu loh ya. Jadi harus tetap semangat teman berdua. Cuaca panas kayak gini, makanan apa sih yang paling enak? Pasti es gitu kan ya. Cuman tadi ada teman berdua yang saat gabung di live TikToknya Berdua FM tuh ngomongin masalah gorengan. Dia nanyain sih top 3 gorengan versi aku gitu. Kalau versi kamu apa teman berdua? Aku dulu nih, nanti deh aku spill. Enggak deh, sekarang aja deh. Kalau aku top 3-nya ya, gorengan itu, karena memang kalau di Surabaya gorengan itu hal yang wajib gak sih? Iya kan? Kayak orang jualan gorengan tuh di mana-mana banyak banget. Tapi kalau aku disuruh milih ya, dengan begitu banyaknya gorengan, yang pasti akan aku pilih dulu adalah tempe mbos. Wih, the best sih tempe mbos. Itu menurutku gorengan yang paling best banget kalau nak singi sok nandingi. Menurut aku iya, kan setiap orang beda-beda kan. Dengan teksturnya dia yang mungkin kulitnya, tepungnya tuh mungkin crunchy, yang gak terlalu garing tuh enak ya. Terus tempenya itu bukan tempe yang keras juga kan. Akhirnya kalau digoreng dia agak sedikit gembus-gembus gitu, dengan rasanya yang mungkin lebih ke gurih ya. Enak banget dicampur sama petis irengnya, gorengan tuh best banget. Cuman yang patut diperhatikan, terkadang ada goreng dengan tempe mbos tuh yang tempe mbosnya terasa pahit teman berdua. Kalau kata mama aku, kenapa dia bisa pahit itu katanya tempenya tuh udah diinepin seharian gitu loh, jadi nggak fresh. Walaupun nggak fresh tapi masih bisa dimakan kan, like tempe mbos ya kan, like tempe gue sok dipangan gitu loh. Nah jadi mungkin dia adalah tempe yang sudah diinepin, jadi ada rasa pahit-pahitnya sedikit gitu teman berdua. Kalau aku sih kurang suka sebenarnya kalau udah ada rasa pahitnya gitu, cuman ya tetap enak-enak aja kalau aku lapar ya. Yang kedua adalah gedang goreng, wes kalau sih sak nandingi gedang goreng wes best. Gedang goreng model opo ya, tak pangan be aku. Cuman ya, aku tuh adalah orang yang makan pisang goreng, kalau ada petisnya gorengan, aku cocolin ke petisan gorengan itu teman berdua. Banyak temanku yang selalu bilang, ah emang enak gedang goreng dicelup nonang petis. Yo enak loh, coba entah. Memang itu sebenarnya adalah cara makannya orang-orang mungkin dari Samarinda, Kalimantan, Lampung, Riau, kayak gitu tuh makannya begitu, makan-makan pisang gorengnya teman berdua. Makanya aku juga orang-orang sana ya, jadi aku tahu aja gitu loh. Bahkan kalau orang-orang sana tuh bukan pakai petis, kalau petis kan aja kita doang ya, pakainya sambel, iya sambel terasi gitu. Ada juga yang pakai sambel kacang. Nah itu pisang goreng loh teman berdua. Tapi pisang gorengnya bukan yang pisang goreng yang kematangan itu loh, jadinya agak sedikit apa lek ngarani blotro ya kan. Agak yang empu-empu banget gitu kan. Jadi yang memang pisang-pisang goreng yang agak mengkel gitu. Jadi kalau agak mengkel tuh kan enak juga kalau dicocolin sama sambal atau petis teman berdua. Yang belum pernah coba, cobain deh. Terakhir adalah tahu isi. Cuman kalau tahu isi ya, aku tuh suka yang isiannya bihun teman berdua. Gak suka yang isiannya yang sayur-sayuran full gitu. Aku suka isinya bihun terus sayur dikit gitu. Itu aku suka banget teman berdua. Nah ini 3 nih favorit aku, top 3 ya, top 3 gorengan ala aku nih. Mungkin kalau ngomongin gorengan di Surabaya itu banyak banget ya, dan tempat-tempatnya juga banyak banget. Cuman aku juga punya rekomendasi sih, menurut aku yang tempat jualan gorengan enak, murah, porsinya gede-gede, iya kan, itu kan yang dicari. Sekali makan wis warek menurut teman berdua. Nanti ya coba aku spill spesial buat kamu siang hari ini. Siapa tahu kamu juga lagi pengen gorengan-gorengan yang best banget di Surabaya.
1: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
2: Berdua FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hendry Asmo, Direktur Utama LPPR RI, mengucapkan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81, Indonesia berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan bukan sekedar garis akhir perjuangan, melainkan tonggak untuk terus membangun bangsa yang berdaulat di tanahnya sendiri, adil bagi seluruh rakyatnya, dan makmur bagi tiap warganya. Lewat setiap gelombang frekuensi dan kanal digital, Radio Republik Indonesia konsisten mengisi kemerdekaan dengan menjadi benteng kedaulatan informasi, menyuarakan keadilan, serta menjadi wadah kebudayaan dan kemajuan masyarakat Nusantara. Mari jadikan momentum hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia ini untuk terus menyalakan api semangat pembangunan menuju Indonesia Emas. Dirgahayu Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: Rindu suasana kayak dulu ya.
2: Suasana kayak apa sih?
1: Itu loh, kayak waktu di desa dulu. Kan guyub banget tuh, saling gotong royong, saling tolong menolong. Kalau ada yang sakit, semuanya gerak, bawa ke rumah sakit. Lah sekarang mana ada ya, semua serba individu.
2: Mungkin makin banyak kepentingan, apalagi kita kan terbantu sama yang namanya gadget.
1: Apa kalau bergantung sama gadget ya gini nih, rasa sosial kita nggak terasa. Seharusnya gadget itu dipergunakan sesuai fungsinya dong. Kita ini kan negara Pancasila yang harus mengedepankan kebersamaan dan rasa cinta kita kepada sesama.
2: Iya, bener banget sih. Kalau nggak kita yang mulai, siapa lagi? Lagi pula peduli sesama itu kan ajaran agama kita. Kalau kitanya cuek dan gak peduli, bangsa Indonesia mau jadi apa? Kan kita terkenal dengan bangsa yang ramah dan saling tolong-menolong.

Kamu masih di Santai Siang teman Pro 2 bareng sama Dewi Anora di sini. Kalau ngomongin masalah gorengan ya, kayak kalau jenis gorengan tuh banyak banget. Gorengan-gorengan Surabaya ku ya wis ngono-ngono iku. Apa sih paling lek tahu isi ya kan? Terus juga tempe mbos, kedang goreng, OT-OT, lalu apa maneh? Telo goreng, pohon goreng ya. Ada lento. Nah, ada juga lento tuh yang dipakai buat jajanan gitu loh, buat cemilan. Tapi kalau aku, lento tuh memang lebih suka dicampur sama lontong balap, teman berdua. Kayak klop aja, pas aja gitu loh. Kalau harus digado, dijadiin cemilan tuh kurang suka ya, agak menusuk-nusuk di gigi nih. Tapi teman berdua, selain gorengan-gorengan yang kamu jumpai di sekitaran rumahmu atau mungkin adalah itu gorengan khasnya Surabaya gitu ya, ada juga yang namanya gorengan Bandung. Nah, gorengan Bandung tuh di Surabaya juga ada beberapa titik gitu kan ya. Mungkin sedikit berbeda juga, apa yang dijual tuh beda, konsep gorengannya itu juga beda. Dia tuh benar-benar gorengan yang menurut aku garing-ring ya. Kayak tempe gorengnya tuh bukan tempe yang di model tepungnya yang berlebihan gitu loh, ya kan? Kayak gorengan tempe mbos atau tempe goreng yang ada di sekitaran kamu tuh kan pasti kulitnya tepungnya tuh banyak ya, terus benar-benar melapisi si siapa tuh namanya si tempenya gitu loh. Tapi kalau gorengannya Bandung, tempenya benar-benar digoreng sampai garing dan mungkin dia tuh bukan pakai tepung yang tepung basah yang tebel gitu loh, tapi yang tipis aja biar merekatkan si tempenya ini teman Pro 2 ya, biar semakin crispy aja gitu loh. Jadi digorengnya benar-benar garing banget, jadi kayak keripik tempe gitu teman Pro 2. Terus habis itu dia ada bala-bala. Mungkin kalau di kita tuh hampir sama kayak OT-OT, tapi bentuknya beda. Dia kayak lebih bulat-bulat gitu loh teman Pro 2, dan lebih gembur gitu ya, lebih empuk. Nah, isinya memang adalah bakwan sayur sebenarnya. Ya sama kayak OT-OT, tapi kan OT-OT lebar-lebar gitu kan ya. Tapi kalau bala-bala atau bakwan sayur ini kan memang agak sedikit berbeda gitu ya. Bentuknya bulat tapi kriwil-kriwil gitu loh teman Pro 2, dan empuk-empuk gurih, granci gitu lah. Banyak sayurnya juga teman Pro 2. Mungkin bahan yang dipakai sebenarnya sama kayak bahan OT-OT ya, cuman teknik gorengnya sama bentuknya aja yang berbeza ya, bedo ngono teman Pro 2. Apalagi ya di gorengan Bandung itu cireng. Nah, ini sih favorit aku banget, cireng ya kan. Dia bentukannya ya sama kayak cireng-cireng pada umumnya aja sih teman Pro 2, cireng yang benar-benar aci ya, yang benar-benar aci gitu, tapi lebih alot sih menurut aku. Cuman lebih alot dan juga lebih oily menurut aku ya kalau cireng dari gorengan-gorengan Bandung gitu teman Pro 2. Jadi kalau apa namanya, kamu yang gak suka gorengan terlalu oily banget, kayak harus diperes-peres dulu deh itu minyaknya ya kalau cireng ya. Terus juga dia kalau manisnya cuma ada piscok doang kan, piscok doang kan ya, setahu aku cuma ada piscok sih manisnya dia, dan itu enak banget sih menurut aku. Best piscoknya gorengan Bandung, akang-akang Bandung tuh best banget menurut aku ya teman Pro 2. Ya ada pisangnya, terus ada coklatnya gitu, terus dengan dibalur apa ya, bukan dibalur, diselimuti dengan kulit yang begitu garing. Perpaduannya cukup pas gitu teman Pro 2. Cuman aku gak sukanya gorengan Bandung itu ya selain terlalu garing, terus juga enggak ono petise, yo kan. Aku ku tipe kalau uang lek mangan gorengan kudu ono petise teman Pro 2. Mbolek kamu. Lek aku sih ngono, kudu ono petise karena itu kayak menambah selera aja gitu loh. Walaupun udah ada cabenya juga ya, tapi double aku, yo petis yo cabe ngono. Cuman kalau gorengan Bandung memang dia cuma disediain cabe aja, cabe lalapannya aja gitu teman Pro 2. Nah, kamu suka gorengan Bandung atau gorengan Surabayaan biasa aja teman Pro 2? Kamu tim yang mana nih? Kalau aku kayaknya tim yang gorengan Surabaya aja sih ya kan, walaupun aku juga adalah teteh-teteh Sunda gitu ya, tapi tetap aja Surabaya aku panganannya nyel enak ya. Cuman bukan berarti yang gorengan khas Bandung enggak ya, enak-enak juga sesuai selera kamu. Karena kalau aku sih di gorengan khas Bandung tuh sukanya piscok doang sama cireng, walaupun memang alot banget ya, tapi lumayan lah enak teman Pro 2. Kadang ada molennya juga, iya gak sih? Ada pisang molennya juga, tapi dia yang bentuknya gepeng-gepeng gitu loh molennya. Unik memang kalau gorengan khas Bandung teman Pro 2. Nah, kalau gorengan khas Bandung tuh memang dia bisa dapat banyak gitu loh. Harganya gak yang menentu 1000 atau 2000 gitu. Enggak, kayaknya 1000 bisa dapat 2, ada yang 500-an juga. Itu enaknya, bisa dapat banyak kalau gorengan khas Bandung.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyadi, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81. Semoga persatuan dan gotong royong terus menjadi kekuatan utama kita dalam menghadapi tantangan bangsa dan memajukan Nusantara. Terus melaju, tumbuh bersama dan bergerak menuju tujuan yang sama, menjadikan Indonesia berdaulat, adil dan makmur. Dirgahayu negeriku. Saatnya download aplikasi RI Digital dan RRI News untuk mendapatkan hiburan, informasi dan berita yang terpercaya. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pro 2, pernah nggak sih kamu lagi di kamar, terus jalan ke dapur? Niatnya mau ambil minum, tapi pas sampai dapur malah bengong, terus nanya ke diri sendiri, lah ngapain kesini ya? Tenang aja, kamu nggak amnesia kok teman Pro 2. Secara ilmiah, ini namanya The Doorway Effect. Jadi otak kita itu menganggap pintu sebagai pembatas antara satu memori dan memori lainnya. Pas kamu ngelewatin pintu, otak kamu seolah-olah reset dan ngehapus file rencana sebelumnya buat nyiapin memori baru di ruangan baru. Lucu ya, otak kita ternyata butuh refresh juga kayak browser.
1: Are suruh foyo karo Pro 2 FM.

Teman Perindo, kalau ngomongin orang jualan gorengan, sebenarnya di mana-mana tuh ada, iya. Kamu tinggal cari di tempat-tempat keramaian, kayak pasar, itu udah pasti ada tuh orang jual gorengan, ya kan? Terus street food malam, mungkin kalau di Surabaya pusat ya, atau yang akan mengarah ke barat ada di Pacuan Kuda, itu banyak banget juga. Dari sore sampai malam yang jualan gorengan, ya macam-macam juga Teman Perindo. Ada juga di sekitaran Pasar Kembangan, ya. Di situ tuh ada satu orang yang jualan gorengan, dia ukurannya gede-gede, jumbo-jumbo, ya. Dan rasanya enak sih menurut aku, cocok banget di lidah aku. Jadi bumbu-bumbunya tuh dia pas, apalagi pisang gorengnya, enak banget Teman Perindo. Cuman yang harus bikin sabar adalah, satu, ngantri, dua, gampang cepet abisnya Teman Perindo. Jadi kalau kesiangan dikit udah abis, ludes deh. Kamu cari aja sekitaran Pasar Kembangan, agak sedikit lurus, masuk ke gang kecil gitu ya. Kamu nanti akan menemukan satu kedai yang memang gak terlalu proper, tapi pasti udah terlihat di sana ada penggorengan begitu besar, terus ada gorengan-gorengan udah berjejer yang bisa kamu beli Teman Perindo. Masih banyak lagi sih sebenarnya, bahkan kalau di mana, iya, di RRI Surabaya sendiri di kantinnya enggak ada yang jualan gorengan loh Teman Perindo, hebat nih. Makanan-makanan sehat aja yang di itu kayaknya yang dijualin ya di RRI Surabaya ini Teman Perindo. Cuman ya itu tadi, kalau masalah gorengan itu sesuai selera aja ya. Kalau top 3 aku ya itu tadi, tempe mbos, pisang goreng, tahu isi, plus pakai petis ya. Kedang goreng pun tak kayak petis Teman Perindo, karena enak. Yang belum pernah cobain, cobain. Aku gak pernah bohong ya. Kalau aku bilang enak ya pasti enak dong Teman Perindo. Tapi ingat ya, jangan terlalu banyak makan gorengannya. Apalagi makan gorengan disambi minum es. Aduh, itu combo yang super duper sangat menyakitkan untuk tenggorokan ya Teman Perindo. Jadi dikurang-kurangin aja, sesekali boleh. Bukan hanya karena untuk tenggorokan, lemaknya itu, minyaknya itu juga berbahaya banget untuk kesehatan kamu. Jadi jangan banyak-banyak, makan yang sehat-sehat aja. Yang penting kamu bisa punya energi yang luar biasa, khususnya untuk dengerin Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Tapi bingung mau mulai dari mana? Dengerin Muda Kreatif solusinya. Kamu bakal dengerin kisah inspiratif tentang pengusaha muda yang pastinya bikin kamu semangat buat memulai usaha. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 12 siang hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Umar, Putri Riani, dan Peder Elias, teman Radio Aku Puterin, untuk ngasih semangat kamu di Santai Siang kali ini. Masih aku temenin ya, sampai nanti menjelang jam 2 siang. Dan satu jam terakhir ini, aku update informasi olahraga spesial buat kamu di Spot Corner. Cuaca masih panas-panas aja sih, teman Radio. Adakah yang di rumah wis mbek kipas-kipas karena saking panasnya sampai nembus ke dalam rumah, kipas pun kayak nggak bisa menahan atau membendung panas ini gitu, teman berdua ya. Kayaknya iya deh, bahkan angin yang dikeluarin sama kipas angin kamu tuh hawanya hawa panas ya kan, teman berdua. Jadi kayak kobong ngononan jero oma. Tapi ingat ya, dengan cuaca panas kayak gini mungkin kamu lebih bisa merelaksasikan diri dengan ya mandi air dingin gitu kan ya. Terus juga mungkin luluran, terus juga maskeran, pakai masker-masker yang punya kandungan ekstra cooldnya gitu loh, teman berdua, biar sedikit adem kulit kamu dan terhidrasi dengan baik juga tentunya. Kondisi ini juga sedikit membuat banyak orang terserang sakit influenza sih, teman berdua, batuk pilek kayak gitu ya. Itu banyak banget sekarang katanya, banyak yang terserang batuk pileknya juga, panas demam gitu. Aku harap kamu yang memang lagi kurang enak badan, lagi gak fit, lagi istirahat total gitu ya, benar-benar segera diberi kesembuhan, kesehatan, biar semangat lagi ngejalanin hari-hari kamu. Apalagi ditemenin sama Pro 2 FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

waktunya kentongan. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit. Thanks for listening.

Tema kedua kita ke Timnas Basket 5x5 Putri Indonesia yang memastikan langkahnya masuk ke babak 8 besar Asian Games 2026. Tiket ini didapat ya setelah Thailand kembali menelan kekalahan di Pool A sehingga posisi Indonesia di dua besar klasemen tak lagi digeser deh tebak berdua. Thailand ini mengalami kekalahan keduanya saat menghadapi China di Aichi International Arena di hari Sabtu kemarin teman berdua. China tampil dominan dan menutup pertandingan dengan kemenangan telak 111-46 atas Thailand. Hasil itu jadi penentu untuk Indonesia ya, yang mana sebelumnya Thailand tuh udah kalah dari Indonesia dengan skor 5-2-6-1 pada laga perdana Pool A. Dengan dua kekalahan itu, Thailand harus puas berada di posisi ketiga klasemen. Di sisi lain, China mengambil alih posisi puncak Pool A. Indonesia yang sebelumnya ada di atas sekarang menempati peringkat kedua karena kemenangan atas Thailand. Posisi itu sekaligus memastikan ya Ayu Sriarta dengan kawan-kawannya melangkah ke babak 8 besar. Walaupun tiket perempat final sudah berada di tangan, perjuangan Indonesia di fase grup ternyata belum selesai teman berdua. Timnas Basket 5x5 Putri ini masih akan menjalani satu pertandingan terakhir ya dengan menghadapi China pada tanggal 21 September di Aichi International Arena. Pertandingan ini tuh tetap memiliki arti penting karena hasil melawan China akan turut menentukan posisi akhir Indonesia di Pool A yang kemudian berpengaruh juga terhadap calon lawan di babak 8 besar. Kelolosan ke 8 besar ini juga membuat Indonesia balik mencatatkan pencapaian serupa seperti pada Asian Games sebelumnya ya, saat tampil di Hangzhou, China. Timnas Basket 5x5 Putri Indonesia ini juga berhasil nih menembus babak 8 besar sebelum langkahnya dihentikan Jepang dengan kekalahan 47-89.

0: kamu kok diem aja sih dari tadi? Biasanya juga cerewet.
1: Gak apa-apa kok, capek dikit doang.
0: Kamu yakin gak apa-apa?
1: Sebenarnya aku ngerasa hidupku berat, tapi takutnya dibilang lebay.
0: Hei, denger ya, capek itu manusiawi. Cerita bukan tanda lemah, tapi tanda berani.
1: Iya ya, mungkin aku emang butuh cerita.
0: Kamu gak sendirian kok. Yuk saling jaga dan saling dengerin. Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Berani bicara adalah langkah pertama.

Gelora Asmara dari Tisa Biani, teman peradua. Nemenin santai minggu kamu hari ini ya, teman peradua. Ingat loh, besok udah ketemu Senin lagi. Aku harap jangan terlalu santai. Persiapkan apa yang perlu disiapkan untuk bertemu sama hari Senin. Kalau aku apa ya, mental kayaknya. Ternyata besok aku padet banget loh, teman peradua. Aduh, siap-siap deh. Tapi tenang, besok aku masih bakal nemenin kamu loh, teman peradua. Di santai siang ya, dari jam 10 sampai jam 3 sore. Anyway, Persebaya Surabaya ini gagal mengamankan poin penuh setelah main imbang ya, satu sama lawan Garuda Yaksa FC pada pekan ketiga Super League 2026-2027 di Stadion GPT Surabaya kemarin Sabtu, teman peradua. Ada yang nonton langsung? Nah, di laga ini penyelesaian akhir itu jadi sorotan utama tim pelatih ya, karena Persebaya itu unggul lebih dulu lewat gol yang dicetak Alex Martin pada menit ke-85. Selanjutnya, gol balasan dari Garuda Yaksa itu hadir pada menit ke-89 lewat sontekan Hamra Hehanusa yang menyambut umpan datar dari temannya, teman peradua. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares juga cukup kecewa ternyata ya dengan hasil itu, karena menurutnya Tavares sendiri anak-anaknya tuh harusnya masih bisa bermain dengan cukup baik begitu ya, dan punya lebih banyak peluang lagi dibandingkan sama lawan. Tidak lengkap juga skuadnya pada pertandingan ini tuh jadi salah satu faktor, termasuk tidak hadirnya Francisco Rivera dalam tim, kurang daya serang juga gitu, teman peradua. Akhirnya terpaksa juga memainkan beberapa pemain utama dari bangku cadangan karena dalam kondisi yang belum fit juga, teman peradua. Tavares juga menilai ya, laga melawan Garuda Yaksa ini tidak mudah, karena sejak awal ya sudah diprediksi hal ini karena tim tamu punya banyak pemain berkualitas dan membela timnya masing-masing. Pasca laga ini, Tavares juga menegaskan ya akan melakukan evaluasi, terutama memaksimalkan lagi nih peluang untuk menjadi gol di babak-babak berikutnya, khususnya nanti di pertandingan tanggal 9 Oktober 2026.

0: 1992, topoki yang merupakan cemilan kaki lima asal Korea Selatan ini telah mendunia dengan perpaduan rasa pedas, gurih, dan kenyal yang unik. Topoki berisi kue beras yang dimasak dalam saus gochujang pedas dan gurih, ditambah topping pelengkap seperti telur rebus, daun bawang, dan kimchi yang menawarkan sensasi tekstur kenyal yang tidak terlupakan. Makanan ini sering dihidangkan pada acara khusus seperti Tahun Baru Korea dan juga menjadi makanan favorit saat musim dingin. Rasanya yang lezat, teksturnya yang menggoda, dan makna budaya yang kaya menjadikan topoki hidangan istimewa yang tidak boleh dilewatkan.
1: Teman terbaik kamu.

Lepapernya 2 udah mau jam 2 siang. Ini waktunya aku pamit undur diri. Tapi tenang aja, habis ini kamu bakal ngikutin Top 20 Nasional bareng sama Pro 2 FM RRI Jakarta sampai nanti menjelang jam 4 sore tebang Pro 2. Nanti di sore ceria kamu juga bakal ditemenin sama siapa ya? Siapa yang bakal nemenin kamu di sore ceria sampai jam 7 malam nanti tebang Pro 2? Aku kok juga lupa ya, siapa sih? Oh, ada ramai yang bakal nemenin kamu tebang Pro 2 sampai nanti jam 7 malam. Anyway, thank you banget buat kamu yang udah gabungan di Santai Siang dari jam 10 tadi. Besok ketemu aku di jam yang sama juga. Tenang aja teman Prodo, kita bakal seru-seruan lagi di Santai Siang. Dewi Anora pamit undur diri dulu ya. Kamu stay tune terus aja di sini. Prodo FM RRI Surabaya, teman terbaik kamu. Bye, see you.

0: waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela.
2: That one's not gonna make it.

0: gak punya duit. Tenang, sama aku juga lagi bokeh. Yang pasti aku bakal nemenin kamu untuk ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Dan gak lupa aku mau ngingetin buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu tentunya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Sebelum aku kasih tahu ke kamu siapa-siapa aja lagu yang ada di chartnya Top 20, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar di minggu ini, ada lagu dari Raim Laode dengan Ikro. Oke, kalau gitu langsung aja sekarang kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, teman Pro 2. Dari posisi 20 alias posisi paling bawah yang sekaligus merupakan new entry kita di minggu ini ada lagu terbaru dari Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Nah, ini adalah lagu yang nyeritain tentang perjalanan emosional seseorang yang ngerasa dirinya gak cukup buat orang yang dicintainya. Tapi akhirnya kisahnya tuh kayak ya gitu deh ngalir ya, teman Pro 2. Kalau kamu emang ngerasa relate sama lagu ini, yang ngerasa hidup aku masih baik-baik aja kok tanpa kamu, kata siapa aku gak bisa tanpa kamu, ya udah kita dengerin. Ini dia Tiffany Kenanga di posisi 20.
1: Number 20.

0: Pati berdua. Ya, ini emang lagunya viral, ya gak sih? Kalau menurut aku lumayan viral sih lagunya Tema Pro 2. Karena memang jadi background berbagai konten romantis di social media. Sebenarnya lagunya udah lumayan lama dirilis di 2024. Cuman emang sekarang viral lagi nih, naik lagi lagunya ya. Lagu ini judulnya adalah Kita Lewati Berdua. Dan buat kamu yang belum tahu, Overnight itu sendiri sebenarnya band yang asalnya dari Pacitan, Jawa Timur. Jadi mereka udah mulai ngeband dari 2023 ya. Tapi ternyata jalan viralnya baru di sekarang-sekarang ini tuh Bang Perdua. Emang orang gak ada yang tahu ya, makanya gak usah berhenti berkarya. Terus aja bikin karya. Siapa tahu kan kalau gak naik sekarang, bisa-bisa mungkin besok naiknya, bulan depan, tahun depan, 2 tahun lagi, 3 tahun lagi ya. Pokoknya berdoa aja dan lakuin yang terbaik. Kayak Overnight tadi ya. Kita sekarang lanjut ke posisi berikutnya. Di posisi 18 ada Selena Grace dan juga Andi Rianto dengan Sumpah.
1: Number 18.

0: juga diikuti oleh Samuel Cipta yang lagunya masih bertahan di posisi 16 dengan Jagat Rasa. Nah, ini kalau kamu dengerin lagunya emang apa ya, vibesnya tuh warm banget, anget banget lagunya ya, enak banget dengerinnya. Jadi buat kamu yang emang suka banget sama lagu-lagunya Samuel Cipta, yuk kita dengerin di posisi 16.
1: Number 16.

0: naik 4 peringkat dari posisi 19 minggu lalu. Itu dia Raim Laude dengan Dunia Yang Nanti. Raim Laude ini kalau bikin judul ya selalu penuh dengan penuh dengan tebakan kalau menurut aku. Agak-agak mengundang gimana gitu ya, dunia yang nanti, dunia yang mana maksudnya. Ya udah, interpretasiin aja sendiri lagunya ya. Kita sekarang mau dengerin suatu lagu yang ada di posisi 14. Ini adalah lagu yang diciptakan memang untuk merayakan 30 tahun mereka berkarya. Siapa lagi kalau bukan Sheila on 7 dengan Sederhana di posisi 14.
1: Number 14.

0: banget ya, kayaknya Romaria udah gede aja. Itu tandanya kita makin tua, saudara-saudara. Kemarin masih kecil, tau-tau sekarang udah gede. Aduh, tapi sukses buat Romaria. Suaranya makin kesini emang makin terdengar dewasa, makin bagus banget ya. Mudah-mudahan lagu-lagu juga pastinya nantinya makin bagus. Amin. Kita lanjut sekarang ke posisi berikutnya. Di posisi 12 ada Ariel Lesmana dan Wisnu Santika dengan Aku Harus.
1: Number 12.

0: komen deh. Juicy Lucy lagi rame soalnya. Kamu tim yang mana? Aku tim yang mantau komen-komen netizen aja ya. Tapi ya udahlah, mudah-mudahan kasusnya bisa cepet selesai. Kedua belah pihak juga tidak ada yang merasa dirugikan, semoga ya. Dan mudah-mudahan gak ada lagi berita-berita yang gak enak seputar musisi Indonesia, teman Pro 2 ya. Kita lanjut sekarang ke posisi 10. Kita mau dengerin Ariel Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi.
1: Number 10.

0: ternyata harus turun 2 peringkat dari posisi 7 minggu lalu. Tapi emang lagunya udah bertahan lumayan lama di chartnya Top 20, 13 minggu. Kayaknya ini termasuk salah satu lagu yang lumayan lama ya bertahan di chart Top 20 ya. Kita lihat minggu depan masih bisa survive gak lagu ini. Tapi yang pasti kalau kita beralih sekarang ke lagu yang menempati posisi 8, ini lagu yang dari kemarin lagi rame banget. Sampai sekarang malah ada Akbar Chalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda. Jadi ini adalah lagu yang warnanya hipdut ya. Perpaduan antara hip hop sama dangdut dan energik banget. Dan emang ya lagunya viral, gimana dong? Emang sekarang orang lagi sukanya begini-begini nih. Yaudah kita dengerin aja.
1: Number 8.

0: Naikila, bikin konten pakai lagunya Naikila. Kita tunggu ya setelah main-main gue ini, kira-kira ada lagu apa lagi yang bikin viral dari seorang Naikila. Kita sekarang mau lanjut ke lagu yang menempati posisi 6 Teman Pro 2, tidak beranjak kemana-mana sama seperti minggu lalu. Ini dia Sal Priyadi, Foto Kita Blur.
1: Number 6.

0: sihir dengan melompat lebih tinggi. Udah 10 minggu bertahan di chartnya top 20 dan ternyata lagu ini masih bisa bertahan ya. Kayaknya emang bukan masalah siapa yang nyanyiin, karena kalau lagunya udah bagus mau dibawain sama siapa aja pasti oke sih, termasuk Lomba Sihir ya. Tapi kalau lagu-lagunya Bernadia menurut kamu gimana? Apakah lagu-lagunya Bernadia kalau dibawain sama penyanyi lain bakal oke juga? Tahu deh. Tapi apa sih kita mau dengerin sekarang Bernadia di posisi 4 sama Pro 2 dengan Rabun Jauh.
1: Number 4.

0: saling memaafkan dari pamungkas di posisi 3 minggu ini. Gak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. Dan di posisi runner up ternyata juga masih sama seperti minggu lalu. Ada seorang musisi yang dari kemarin kayaknya lagi lumayan sering banget collab sama penyanyi lain juga ya. Siapa lagi kalau bukan Adrian Khalif dengan 2001 kali.
1: Number 2.

0: 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Tiffany Kenanga dengan Kata Siapa. Posisi 19 Overnight Kita Lewati Berdua. Posisi 18 Selena Grace Andirianto dengan Sumpah Mati. Di posisi 17 ada Nuka dengan Jalan Keluar. Posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa. Posisi 15 Raim Laude Dunia Yang Nanti. Shilon Seven dengan Sederhana di posisi 14. Posisi 13 Romaria 24/7. Posisi 12 Ariel Lesmana Wisnu Santika Aku Harus Pergi. Di posisi 11 ada Juicy Lucy dengan Gurun Hujan. Posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi. Posisi 9 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua. Di posisi 8 Astaga Bercanda Akbar Calai dan juga Mingse. Posisi 7 ada Main-Main Gue Milik Nakila. Posisi 6 Sal Priyadi Foto Kita Blur. Di posisi 5 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi. Posisi 4 Bernadia Rabun Jauh. Posisi 3 Pamungkas Berapa Kali Kita Saling Memaafkan. Runner-up kita untuk minggu ini ditempati oleh Adrian Halif dengan lagunya 2001 Kali. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, ini dia juara satu kita minggu ini ditempati oleh Tulus dengan lagunya Teh Hijau.
1: Number 1.

0: dengerin. Dan pastinya terima kasih buat label yang udah support, buat Tulus Company, Emotion, Pamungkas, Juni Record, Sunnyder, Orang Pertunjukan, Antinormal, Pelangi, My Music, Wisnu Santika, Wahana, Sheila on Seven, Raimla Ode, Hits Record, AG, dan juga Tiffany Kenanga. Gak lupa aku mau ngucapin terima kasih juga buat yang udah dengerin. Terima kasih juga buat MD Produ FM di seluruh Indonesia. Gak lupa aku ingetin buat yang mau request lagu Indonesia kesukaannya, jangan lupa di Produ FM yang ada di kota kamu. Dan download juga aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Oke? Terima kasih untuk Oza Soundman kita minggu ini. Aku Desi Aldiana pamit dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2 seluruh Indonesia. Selamat hari Minggu dan kembali lagi pasti ya barengan sama gue Lana Krisandaru di International Top 20 Nasional, teman Pro 2 yang bakal nemenin lo sampai 1 jam ke depan nih. Dengan lagu-lagu yang pastinya udah update banget, teman Pro 2, dengan chart yang posisinya udah baru banget nih. Dan kira-kira siapa yang harus cabut dari chart dan siapa yang menjadi jawara di minggu ini, teman Pro 2? Pasti udah enggak sabar banget. So sit back, relax, and enjoy the show. Memasuki yang kita harus menyapa dulu, teman Pro 2, menyapa dulu dari yang harus cabut nih di minggu ini. Kita harus katakan selamat tinggal kepada beberapa musisi. Ini ada 3 di catatan gue. Ada Kehlani dengan Folded, ada Sabrina Carpenter dengan Tears, dan juga ada Harry Styles dengan Aperture. Kita harus mengucapkan selamat tinggal kepada 3 musisi hebat. Tapi tenang, teman Pro 2, ada yang pergi, pasti ada juga yang datang ya. Di peringkat ke-20 di minggu ini, kita sapa dulu newcomers kita. Ada Jisoo dengan Click.
2: Number 20.

0: melaju terus teman berdua di chart di peringkat ke-19 minggu ini yang juga masih merupakan newcomers kita, ada Janie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 minggu ini teman berdua yang masih merupakan newcomers kita, waduh banyak ya stok newcomers minggu ini. Ada Katsai teman berdua dengan Animals.
1: Number 18.

0: Di peringkat ke-17.92 di minggu ini ada Gracie Abrams nih yang tidak kemana-mana ternyata dari minggu sebelumnya. Ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 7 minggu di chart ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know
1: Number
0: You.
1: Number 16.

0: 2022 di minggu ini. Yang bertahan selama 16 minggu di chart ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 92 minggu ini, waduh, bertahan selama 14 minggu juga nih ada Bruno Mars dengan Rest
1: It All. Number 14.

0: peringkat ke-13, minggu ini memasuki minggu ke-8 ya. Ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12, minggu ini bertahan selama 6 minggu. Dan naik 2 peringkat dari minggu sebelumnya, ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song.
1: Number 12.

ke-11 teman berdua minggu ini bertahan selama 14 minggu. Ada Sine Spiro dengan Die on This Hill. Yes, teman berdua pasti masih ditemenin sama gue, Landa Krisandaru, di International Top 20 nasional nih. Sebelum kita memasuki Top 10 this week teman berdua, saatnya kita quick recap dulu yuk ke posisi ke-20. Newcomers kita minggu ini di peringkat ke-20 teman berdua ada Jisoo dengan Click. Di peringkat ke-19 yang juga merupakan newcomers kita ada Jennie dengan Fallen Angel. Di peringkat ke-18 masih juga merupakan newcomers kita ada Katsai dengan Animals. Di peringkat ke-17 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-16 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Di peringkat ke-15 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-14 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-13 ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-11 ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. And our top 10 this week teman berdua bertahan selama 13 minggu. Ada Blackpink dengan Number Go. 10.

0: Yes, semua berdua masih di International Top 20 Nasional ya, barengan sama gue Lani Krisandaru. Dan tadi udah ke peringkat 10 teman berdua, saatnya kita memasuki peringkat ke-9 ya. Di peringkat ke-9 teman berdua ada my man, the one and only Bruno Mars teman berdua, dengan Cha-Cha-Cha. Ya teman berdua, di peringkat ke-8 minggu ini kita harus menyapa dulu, ada kira-kira siapa? Ada Sia Respiro dengan The Visitors.
1: Number 8.

0: sama berdua. The Finish Sitters dari Sienna Spiro ini jadi salah satu lagu yang menarik banget teman berdua faktanya. Karena Sienna tuh bilang kalau konsep The Finish Sitters itu muncul dari perasaan kalau doi itu pengen jadi pengunjung sementara dalam hidupnya sendiri. Wah, lu ngerti gak tuh? Jadi sebenarnya doi tuh takut punya hubungan, takut hubungan pertemanan, terus pekerjaan, dan juga pengalaman hidupnya itu semua berakhir gitu. Jadi dia pengen tuh jadi tamu, quote unquote ya, di hidupnya sendiri. Dia pengen menikmati semua momennya. Dan bahkan dia tuh butuh sekitar 9 kali percobaan sebelum akhirnya berhasil menuangkan perasaan dia nih ke lagunya. Wah, ila gokil banget Sienna. Good luck untuk Sienna dan juga lagunya teman produ yang keren banget. Dan kita akan lanjut terus di chart teman produ di peringkat ke-7 minggu ini, bertahan selama 9 minggu. Ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 7.

0: bertahan selama 13 minggu. Wow, what a number for Island. This is No Cute Anymore. Ya, teman berdua, saatnya kita menyapa yang ada di top 3 teman berdua di minggu ini. Di peringkat ketiga bertahan selama 12 minggu. Say hello to Bruno Mars dengan
1: number
0: I Just Might.
1: Number 3.

0: Episode kedua Teman Pro 2 menjadi runner-up kita di minggu ini. Bertahan selama 12 minggu di International Top 20 Nasional, ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita kira-kira siapa nih Teman Pro 2? Sebelum gue bacain jawara di minggu ini Teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 minggu ini ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-9 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Di peringkat ke-8 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-7 ada Dave Timms dengan Rain Dance. Di peringkat ke-6 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-5 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat ke-4 ada Eilid dengan No Kid Anymore. Di peringkat ketiga ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat kedua yang menjadi runner-up kita ada Summer dengan Homewrecker. Dan yang menjadi jawara kita di minggu ini Teman Pro 2, please welcome Madison Beer dengan Bittersweet.
1: Number 1.

gokil banget ya, setelah 12 minggu Teman Pre 2 langsung lo naik dari peringkat 4 ke peringkat pertama di chart ya Teman Pre 2. Dan lagu Bittersweet ini ternyata dirilis di Oktober 2025 jadi lagu pertama Madison Beer yang masuk Billboard Hot 100. Gokil. Bahkan nih lagu ini sempat mencapai 68 di chart. Nah sebenarnya ini lagu tuh tentang sebuah hubungan yang udah selesai, tapi meskipun proses move on-nya tetap pahit, tapi ya dinikmatin aja prosesnya. Wow. Pasti lagi banyak banget yang di request di Pro 2 seluruh Indonesia. Well, Teman Pro 2, congratulations untuk seluruh artis dan juga semua buat kamu Teman Pro 2 yang artisnya berhasil bertahan di chart ya. Dan gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elan dan Chris Nandero menemani kamu di seluruh Indonesia. Abis ini bakal dilanjutin lagi sama seluruh penyiar kesayangan kamu di Pro 2 FM Indonesia. Gue harus melanjutkan hari ini Teman Pro 2. Elan dan Chris Nandero sending off the air. And have a great, great weekend Teman Pro 2. I love you all. Bye-bye.

0: Cepat Sore. Waktunya kamu dengerin Sore Ceria.
1: Bikin sore kamu lebih berwarna.
2: Hai hai hai, selamat sore teman Pro 2. Balik lagi barengan sama Rama nih untuk di Sore Ceria nih. Nah, gimana nih? Aku agak better ya teman Pro 2 dari yang kemarin-kemarin itu lemes banget gitu kan. Sumpah pas jaga malam kemarin ya, kemarin lusa itu ya teman Pro 2, aku ngerasa aduh ini kok aneh banget ya, kok lemes parah gitu kan di sepanjang hari, karena sebelumnya juga kena sakit kan, sakit ya flu gitu, nggak tahu kenapa flu-nya itu agak beda banget gitu ya teman Pro 2, bikin lemesnya itu lemes banget gitu, terus nggak bisa makan gitu, sampai lupa gitu lah, sampai lupa belum makan loh teman Pro 2. Anyway, untuk di sore hari ini alhamdulillah ya aku udah sehat walafiat. Tinggal dikit-dikit aja ya pundi-pundi batuk-batuknya itu ya, tinggal dikit-dikit, tapi enggak apa-apa, it's okay ya teman Pro 2. Dan nanti aku akan menemani kamu sampai jam 7 sore. Dan pastinya akan ada lagu-lagu yang enak nih teman Pro 2 di sore hari ini. Terus juga kita akan ngobrol-ngobrol lagi teman Pro 2, ngobrol-ngobrol seputar apapun itu. Terus aku mau infoin juga beberapa informasi buat kamu nih di sore hari ini. So jangan kemana-mana, tetap di sini di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Sansibuku Pro 2 RRI Surabaya. 21 pelajaran untuk abad ke-21. Tulisan Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari, penulis kawakan yang kece abis nih, nulis buku yang benar-benar keren teman Pro 2. Judulnya 21 pelajaran untuk abad ke-21. Buku ini kayak panduan buat kita nih, buat bisa ngerepanin dunia yang penuh gejolak. Dan banyak banget pelajaran yang bisa kita dapat dari buku ini. Yang pertama, pahami dunia. Harari bilang, kita harus paham banget sama dunia sekitar kita nih, gak cuma yang ada di depan mata. Kita juga harus tahu teknologi, politik, ekonomi, sosial budaya, biar bisa ambil keputusan yang benar. Pelajaran yang kedua, tentukan prioritas. Harari juga ngasih tahu nih, kita harus tahu apa yang benar-benar penting buat kita. Apa yang bikin kita beneran bahagia dan bermanfaat bagi orang lain. Pelajaran yang ketiga, kembangkan daya tahan emosional. Harari juga bilang, dunia ini keras, jadi kita juga harus kuat dan gak gampang down. Kita perlu latihan, daya tahan, emosi, biar bisa hadapi segala rintangan. Pelajaran yang keempat, pahami teknologi. Di zaman teknologi ini, kita harus bisa keep up dengan perkembangan teknologi. Harari bilang, kita gak harus jadi ahli, tapi harus ngerti dasarnya. Pelajaran kelima, jadi kritis. Jangan jadi zombie informasi. Kita harus kritis dalam menerima informasi dan berbagai sumber. Ngecek fakta dan mikirin sebelum percaya. Pelajaran keenam, lindungi privasi. Privasi itu penting banget bro. Kita harus paham hak-hak privasi tentang kita dan gimana cara melindunginya di dunia digital kayak gini. Pelajaran ketujuh, kenali kelemahan kita. Kita manusia gak sempurna bro. Harari ngajarin kita buat kenal kelemahan kita dan cari cara buat memperbaikinya. Pelajaran ke-8, terus belajar. Dunia akan terus berubah. Jadi, kita harus terus belajar dan berkembang. Jangan mau ketinggalan oleh zaman deh. Pelajaran ke-9, bekerja sama. Harari bilang, di abad ke-21, kerjasama itu adalah kunci sukses. Kita harus bisa bekerja sama dengan orang lain, saling menghargai, dan bikin dunia jadi tempat yang lebih baik. Pelajaran ke-10, jadilah fleksibel. Dunia ini unpredictable, jadi kita harus bisa beradaptasi dan jadi fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pelajaran ke-11, Harari mengajak kita buat mikirin masa depan, bukan cuma urusan hari ini. Gimana langkah kita hari ini bisa mempengaruhi masa depan? Pelajaran yang ke-12, kembangkan kecerdasan buatan. Artificial intelligence ini bakal jadi bagian besar di abad ke-21. Kita harus belajar dan terlibat dalam perkembangan artificial intelligence buat masa depan yang lebih cerah. Pelajaran ke-13, bermeditasi. Harari mengatakan meditasi bisa membantu kita dalam mengatasi stres dan juga menemukan kedamaian dalam kehidupan sehari-hari. Pelajaran ke-14, lakukan perubahan kecil. Kita bisa berbuat banyak dengan tindakan kecil sehari-hari. Jangan meremehkan dampak positif yang bisa kita buat. Pelajaran ke-15, peduli lingkungan. Kita harus jadi pahlawan lingkungan nih, melindungi bumi dari kerusakan yang terus terjadi. Pelajaran ke-16, hindari fanatisme. Harari juga ngasih tahu nih, fanatisme dan intoleransi itu bahaya. Kita harus terbuka dan menghormati perbedaan pendapat. Pelajaran ke-17, terhubung dengan alam. Harari juga bilang, kita harus bisa menghargai alam dan terhubung dengannya. Alam punya peran penting buat keseimbangan hidup. Sederhana dalam hidup karena kebahagiaan gak selalu soal hal besar. Pelajaran ke-19, berpikir global. Dunia ini udah gak terbatas bro. Kita juga harus bisa mikir global dalam tindakan dan pengambilan keputusan kita. Pelajaran ke-20, terbuka terhadap kebenaran. Kita juga harus mau terima kebenaran, meskipun sulit atau enggak sesuai dengan pendapat kita.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

0: Berbicara tentang kesetaraan gender, ini merupakan sebuah hak asasi manusia yang paling mendasar dan menjadi katalis penting dalam pencapaian seluruh SDGs. Melalui seminar nasional yang diselenggarakan Universitas Tarumanegara, Dr. Mary Citra Sondari, SAMSI dari Universitas Padjadjaran membahas peran penting konvergensi teknologi dalam mendorong pemberdayaan perempuan. Menurutnya, teknologi dan kesetaraan gender merupakan dua pilar utama dalam membangun kehidupan yang berkelanjutan dan inklusif. Menurutnya, teknologi menjadi sarana yang menguntungkan dan memberdayakan apabila ditetapkan secara imparsial terhadap laki-laki ataupun perempuan. Berbicara tentang kesetaraan gender yang merupakan hak asasi manusia, ini memang bukan suatu yang instan, tapi melalui proses berkelanjutan dan menyeluruh.
1: Jam segini, enaknya dengerin lagu favoritmu di Pro2 RRI Surabaya.
2: Oke, emang Pro2, aku ada info buat kamu nih, karena ini adalah legend ya, grup legend yang beberapa personilnya itu udah keluar nih teman Pro2. Ini aku ngomongin soal boy band ya teman Pro2 untuk di sore hari ini ya. Ada Big Bang nih. Nah, dia kan menggelar world tour ya, dan seluruh tiketnya itu di Jakarta itu sold out nih teman Pro2. Baik gitu. Seluruh tiket konser Big Bang 2026-2027 World Tour XX Cosmos in Jakarta itu dihelat di Jakarta International Stadium ya pada Januari 2027, itu secara resmi sold out nih teman Pro2. Itu diraih setelah seluruh kuota yang tersisa untuk masyarakat umum yang dilepas pada sesi general sale mulai jam 10 pagi nih waktu Indonesia Barat ludes dalam 90 menit. Begitu. Tuh, gila keren sih. Terus untuk di general sale ya, konser Big Bang di Jakarta 2026 ini diadakan setelah 3 pre-sale dihelat sebelumnya sold out, yakni untuk Big Bang VIP membership, pre-sale BCA dan pre-sale Indosat nih teman Pro2. Penjualan tiket general sale ini ya, dibatasi maksimal 4 tiket per transaksi dalam kategori yang sama, dengan satu alamat email dan satu nomor telepon dibatasi, dan satu kali transaksi nih teman Pro2 begitu. Sementara kategori tiket dibagi menjadi 10 pilihan penonton ya, mulai dari area restricted view hingga 3 kategori paket VIP di area terbaik panggung utama. Big Bang itu dipastikan tidak menghadiri aktivitas VIP apapun ya, sehingga paket ini tidak mencakup sesi meet and greet maupun foto bersama para member. Begitu teman Pro2. Dan tiket yang paling mahal itu sekitar 6.500.000, yaitu Ultimate VIP Standing nih teman Pro2. Kalau untuk yang paling murah ya sekitar 1,5 ya, 1,550 gitu. Itu di 7A dan juga B begitu ya teman Pro2, itu belum termasuk pajak sih semuanya. Dan juga Big Bang akan konser di Jakarta International Stadium atau GIS pada hari Sabtu 16 Januari 2027 dalam rangka Big Bang 2026 World Tour.

susah ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

gitu-gitu aja. Mending ikutan numpang-nampang di Pro2 RRI Surabaya. Kamu dapat kesempatan untuk jadi penyiar selama 1 bulan. Setiap hari Sabtu dan Minggu jam 7 sampai 10 pagi. Caranya gampang banget. Follow akun Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Buat video siaran ala Pro2 FM versi kamu. Durasi maksimal 2 menit. Posting video di Reels, tag Instagram @pro2rrisby dan @rri_surabaya. Ini khusus untuk kamu pelajar SMA atau SMK sederajat dan mahasiswa Surabaya. Numpang-nampang di Pro2 FM, panggung pertama untuk penyiar muda. Are Surabaya karo Pro2 FM.

0: waktunya kentongan. Teman Pro 2, kita semua suka bersenang-senang dan menjelajahi alam. Tapi, yuk kita ingat untuk selalu waspada terhadap bencana yang bisa terjadi. Salah satunya adalah puting beliung. Puting beliung adalah badai yang sangat kuat, sering disertai dengan angin kencang, hujan lebat, dan petir. Bencana ini bisa merobohkan pohon, merusak bangunan, dan bahkan menyebabkan luka serius pada orang yang terjebak di dalamnya. Paparan angin kencang dan hujan dapat menyebabkan hipotermia atau cedera fisik lainnya. Puting beliung dan tornado adalah jenis bencana alam yang identik dengan terjadinya pusaran angin kencang dengan kecepatan dan jangka waktu tertentu. Bencana ini bisa menyebabkan kerusakan terhadap hal-hal di sekitarnya. Angin puting beliung adalah angin yang berputar dengan kecepatan lebih dari 56 km per jam dan bergerak secara garis lurus dengan lama kejadian maksimum 5 menit. Angin puting beliung juga dikenal dengan istilah angin lesus. Sedangkan tornado adalah kolom udara yang berputar kencang dan menyentuh tanah, biasanya menempel pada dasar badai petir. Kecepatan angin tornado bisa mencapai 300 mil per jam atau 70 km per jam yang berkisar 3 hingga 60 menit.
1: This is Traffic and Weather Info by Pro 2.
2: Traffic and Weather Lombang Pro 2 untuk di sore hari ini ya, aku mau nginfoin kamu nih. Nah, langsung saja nih di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno ya, Lombang Pro 2 di sore hari ini lalu lintasnya itu agak ramai nih Lombang Pro 2. Ramai, wah macet sih. Bukan ramai lagi nih, macet ya Lombang Pro 2 di perempatan Jalan Raya Kertajaya Indah. Di Jalan Dr. Insinyur Haji Soekarno di perempatannya itu, terus lanjut sampai di RS Uner nih Lombang Pro 2 gitu ya. Ini lalu lintasnya agak ramai di sore hari ini. Terus geser lagi di Jalan Raya Menur juga lalu lintasnya agak padat dia sampai di Jalan Raya Kertajaya nih Lombang Pro 2. Geser lagi di Jalan Dharmawangsa juga lintasnya ramai ya, Lombang Pro 2 ramai lancar. Kalau di Ngagel terus Darmo ini terpantau sore hari ini masih lancar Lombang Pro 2. Kalau di Bengawan ini dekat ya Jalan Bengawan sih. Itu lintasnya agak ramai. Ke jalan mana ini? Jalan Raya Diponegoro ya. Terus geser lagi Jalan Ciliwung juga lantasnya agak padat teman Pro 2 di sore hari ini. Majen Sungkono juga lantasnya ramai lancar ya teman Pro 2 di sore hari ini. Terus geser lagi di Majen HR Muhammad. Ini juga lantasnya agak padat teman Pro 2. Langsung aja kita geser ke informasi cuaca. Kalau di informasi cuaca kali ini teman Pro 2 di sore hari ini terpantau cerah ya, 29 derajat Celcius, tidak ada intensitas untuk hujan sampai di tengah malam. Intinya buat kamu teman Pro 2 jaga kesehatan ya, jangan sampai kamu sakit-sakitan. Terus yang lagi sakit dia semoga cepat sembuh. Amin.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Buat info buat kamu nih teman Pro 2 di sore hari ini lagi nih teman Pro 2 di Korea Selatan lagi nih. Sutradara Korea Yoon Sang-ho yang sebelumnya menggarap film fenomenal yang berjudul Train to Busan ya, itu menyebut ibunya menjadi inspirasi dari karya terbarunya nih. Nah, film terbarunya itu yang diberi judul Paradise Lost dan dijadwalkan rilis pada 21 Oktober dan dinyatakan terinspirasi oleh cerita 3 halaman yang ditulis oleh ibunya sendiri nih. Menurut siaran kantor berita Yonhap pada hari Jumat kemarin. Untuk itu Yon itu bercerita ketika ibunya menunjukkan cerita 3 halaman itu, dia langsung membelinya sambil bercanda akan membayarnya dengan harga diskon. Menurutnya film terbaru kali ini juga didasarkan pada versi ketiga dan terakhir dari skenario yang ia kembangkan berdasarkan catatan wanita itu. Paradise Lost ini ya teman Pro 2 adalah film thriller psikologis yang mengikuti pertemuan kembali yang meresahkan antara Suyong yang diperankan oleh Kim Hyun Joo dan juga putranya Sunu yang diperankan oleh Bae Hyun Sung yang diduga meninggal dalam kecelakaan bus sekolah 9 tahun lalu nih. Dalam film itu, Yon akan mengeksplorasi distopia tentang jiwa manusia dengan berfokus pada hubungan ibu anak dalam Paradise Lost nih. Setelah sebelumnya menggali hubungan ayah anak dalam The Ugly. Ia juga menyebut film itu sebagai salah satu karyanya yang paling kelam hingga saat ini nih. Dan film ini yang juga membahas peran kecerdasan buatan ya atau AI dalam kehidupan manusia, menggambarkan konflik batin Suyong saat ia menemukan putra kandungnya berbeda dari versi dirinya yang sempurna dan lebih muda yang ia ciptakan kembali menggunakan AI.

0: Duh, macet banget nih. Dengerin lagu aja kali ya. Kok lagunya enak-enak sih? Apa dengerin ini aja kali ya?
1: 95,2 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, masuk di sore ceria nih. Kali ini aku bakal muterin lagu enak. Mau Indonesia atau mau lagu mancanegara? Ada banget. Apalagi buat kamu yang lagi kejebak macet nih. Di jalan hati-hati aja deh pokoknya. Tetap stay tune ya barengan sama aku.
2: Put my number in your memory. 00679. Make it midnight hotline. Put my number in your memory.
0: Enak juga lagu-lagunya di Pro 2 ini. Bakal jadi radio andalan nih tiap pulang kerja.
3: Teman terbaik kamu.

0: Adek, kamu jam segini kok belum tidur? Udah jam 2 pagi loh.
1: Iya, aku gak bisa tidur. Tiap malam begini terus, mikir macem-macem. Mata pun gak bisa merem. Jangan kasih tahu mama ya.
0: Wah, itu sih tanda insomnia. Kamu harus hati-hati loh, bisa ganggu kesehatan kamu itu.
1: Terus, aku harus gimana?
0: Coba deh, kurangin main HP sebelum tidur. Atur pola makan kamu dan

Kita nomor 2 di jam 6 sampai jam 7 ya. Kamu akan mengikuti Loka Rama nih barengan sama Rama. So, jangan kemana-mana, tetap di sini di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.

0: akhir-akhir ini gampang banjir ya?
1: Iya loh, salah satunya karena sampah. Banyak yang buang sembarangan.
0: Padahal kelihatannya sepele banget ya?
1: Iya, tapi kalau semua mikir sepele, ya jadinya nimbun. Lingkungan itu cerminan kebiasaan kita loh.
0: Berarti kita harus mulai dari diri sendiri dulu ya?
1: Betul, cukup buang sampah pada tempatnya aja udah membantu banget.
0: Benar-benar, itu hal kecil banget, tapi punya dampak yang besar.
1: Benar banget, bumi kita tanggung jawab kita.
2: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
3: Brodua FM. Brodua FM, teman terbaik kamu, karena kita Indonesia. Balik lagi barengan sama Ramani, teman berdua di Lokarama. Saatnya musisi lokal berirama nih. Anyway, tadi ada satu lagu udah Rama puterin ya buat kamu di Lokarama kali ini. Ada Eleanor Whisper dengan judulnya Lalu Biru nih, teman Brodua. Buat kamu mungkin yang suka bikin-bikin musik atau mungkin punya single ya, teman berdua, disclaimer dulu. Aku akan nginfoin kamu nih. Kalau kamu pengen banget lagunya diputerin di sini ya. Kalau kamu juga punya band-band terus lagunya masih belum pada tahu gitu ya. Nah, langsung aja kirim-kirim ke kita nih, teman Brodua. Langsung email kita di rrinetsurabaya@gmail.com. Dengan subjeknya itu Lokarama _ nama band kamu nih, teman Brodua. Nanti kita kurasi ya. Terus masuklah di playlist Lokarama nih. Anyway, untuk di malam hari ini, teman Brodua, aku ada kabar kurang mengenakan ya. Dari soft rock kebanggaan kita, Jatinangor nih ya, The Panturas. Itu rencana besar mereka untuk menggelar rangkaian tour bertajuk The Panturas California Tour 2026 di Amerika Serikat terpaksa batal. Terlaksana akibat terganjal masalah administrasi visa nih, teman Brodua. Nah, itu mereka dijadwalkan bakal melakukan napak tilas ya ke California nih. Nah, wilayah yang dikenal dengan tanah suci sekaligus muasa lahirnya culture musik soft rock ya, yang menjadi fondasi musikalitas mereka sejak awal berdiri nih. Tapi akibat kendala pengurusan visa yang belum rampung ya bagi dua personelnya, The Panturas itu secara resmi terpaksa membatalkan agenda penampilan mereka di 4 kota di California, Amerika Serikat, yang semula direncanakan bergulir pada 22 hingga 26 September 2026 besok nih. Pengumuman itu disampaikan secara terbuka ya melalui unggahan di akun Instagram resmi mereka @ThePanturas pada hari Minggu nih, tanggal 20 September 2026, hari ini, teman Brodua. Dengan berat hati kami mengumumkan bahwa The Panturas membatalkan California Tour. Itu pernyataan resmi ya dari pihak band nih. Karena dua anggota utama yang belum mendapatkan visa Amerika Serikat tepat waktu, sehingga tour ini tidak bisa dilanjutkan sesuai rencana, begitu. Menanggapi situasi yang sulit ini ya, teman Brodua, The Panturas itu menyelayangkan permohonan maaf mendalam kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras mempersiapkan tur tersebut, begitu. The Panturas tidak sepunya patah semangat ya, mereka menyimpan optimisme tinggi untuk bisa menjadwalkan ulang penerbangan mereka ke negeri Paman Sam di masa mendatang, teman Brodua.

Teman Pro 2, kalau ngomongin musik atau suara yang menggelegar, Indonesia punya yang namanya sound horror. Biasanya identik sama speaker gede, bass yang kencang, dan suaranya bisa terdengar dari jauh. Nah, ternyata di Belanda juga ada musik yang gak kalah berisik. Namanya Haber, musik elektronik yang terkenal dengan beatnya yang cepat dan suara yang keras. Kalau dilihat sekilas, emang beda sih. Tapi keduanya sama-sama punya musik yang gak cuma bisa didengerin aja, tapi juga bisa dirasain loh. Nah, ternyata suara yang menggelegar kayak gini gak cuma ada di Indonesia aja ya.

0: lihat nggak tadi? Dia diketawain rame-rame loh. Sampai akhirnya cuma bisa diem aja.
1: Iya ya. Awalnya sih dianggap bercanda. Tapi ekspresinya berubah. Kayak orang yang pengen pergi, tapi nggak tahu kemana.
0: Aku baru sadar, yang buat ketawa banyak, yang nanggung sendirian.
1: Iya, dan kita sering baru nyesel pas dengar kabar yang nggak kita sangka.
0: Bercanda itu kalau dua-duanya nyaman, kalau satu terluka itu bukan lucu.
1: Yuk lebih jaga ucapan, satu kata bisa nempel lama di kepala orang.
0: Mulai sekarang aku pilih buat lebih peduli.
1: Karena saling menghargai itu pilihan, dan pilihan kecil bisa menyelamatkan seseorang.
2: Aku masih mau ngingetin kamu ya, teman Pro 2 yang musisi juga nih. Buat kamu-kamu sekitaran Surabaya dan sekitarnya ya, yang lagi dengerin ini, kalau kamu pengen banget lagumu diputerin di Lokarama, langsung aja kirim ke email kita ya di rrinet@gmail.com dengan subjek Lokarama _ nama band kamu nih, teman Pro 2. Kalau pengen banget gitu ya, nanti dikurasi lagi gitu kan, dipilih-pilih yang cocok buat minggu ini kapan, terus minggu depan kapan, begitu. Gak apa-apa, it's okay. Nunggu antrian aja ya. Pasti diputerin kok. Ini ada kabar duka lagi, teman Pro 2, datang dari industri musik tanah air nih. Drummer band rock Garasi, Aris Budiman, itu meninggal dunia, teman Pro 2. Kabar meninggalnya Aris ini, drummer asal Sukabumi, itu pertama kali diketahui melalui unggahan akun Instagram Sukabumi Drummer pada Jumat malam, 18 September 2026 nih. Dalam unggahan itu pihak akun menyampaikan ucapan bela sungkawa sekaligus doa atas mendiang Aris. Terus juga Garasi itu merupakan grup musik yang terbentuk di Jakarta ya pada akhir 2005. Kehadiran band ini gak lepas dari proyek film layar lebar ya, yang berjudul Garasi, yang digarap rumah produksi Miles Films pada tahun yang sama nih. Formasi awal Garasi itu diisi oleh Ayu Ratna sebagai vokalis sekaligus gitaris, Fedi Nuril pada keyboard dan juga gitar, dan Aris Budiman sebagai drummer nih. Ketiganya dikenal luas lah setelah film Garasi mendapat perhatian publik, sekaligus memperkenalkan warna musik alternatif rock dan electronic rock yang cukup berbeda dari musik arus utama pada era itu ya, teman Pro 2. Nah, keberadaan Garasi itu juga dikenal lewat album debut mereka ya, yang mengiring perjalanan band tersebut. Musik Garasi itu menjadi salah satu bagian yang terkuat ya dalam gambaran kehidupan anak muda gitu kan. Dan juga skena musik alternatif dalam film. Nah, di tahun 2009 itu Ayu Ratna itu meninggalkan Garasi ya. Nah, band tersebut itu sempat mengalami sejumlah perubahan personel. Aktivitas Garasi juga turut meredup ya seiring kesibukan Fedi Nuril yang di dunia perfilman, hingga akhirnya grup ini mengalami masa vakum begitu. Terus Garasi kemudian kembali bereuni dengan formasi yang diperkuat Ayu Ratna sebagai vokalis, Fedi Nuril pada gitar dan juga keyboard, Wembri Arlista sebagai bassist, serta Axel Andaviar sebagai drummer nih. Formasi ini menjadi upaya Garasi untuk kembali menghidupkan perjalanan musik mereka yang telah dimulai sejak era 2000-an.

0: na na na na na na na na na na gitu sih.
1: Coba dengerin dulu.
2: Na na na na na na na na na na.
3: Teman Pro 2, Hari UMKM Internasional itu bukan cuma sekedar seremonial. PBB ngajak kita memperingati hari ini karena 90% usaha di dunia itu adalah UMKM. Mereka nyerap 70% tenaga kerja global loh. Gede banget kan impact-nya. Ini jadi reminder buat semua negara biar UMKM dibantu, dibina, dikasih akses modal dan digital.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman terbaik kamu.
2: Multi instrumentalis, penyanyi, penulis lagu dan juga produser asal Prancis ya. FKJ ini resmi merilis album ketiganya nih yang bertajuk Tiber. Tak berhenti dari perilisan album ya, FKJ ini juga mengumumkan rangkaian tour dunia yang akan membawanya tampil di sejumlah kota Asia nih, termasuk Bangkok, Singapura, Kuala Lumpur, Hong Kong dan juga Taipei nih. Tiber ini menjadi babak baru dalam perjalanan musik FKJ ya. Setelah album Vincent yang dirilis pada 2022. Album ini lahir dari perjalanan FKJ selama beberapa tahun yang dipenuhi perpindahan, kesendirian, kolaborasi serta proses pembaruan dalam bermusik nih. Dalam 12 lagu nih teman Pro 2, FKJ meleburkan musik elektronik, jazz, soul, hingga instrumentasi live. Dan ia pandukan piano, drum, saksofon, perkusi, bass, gitar, synth, dan berbagai instrumen lainnya dengan produksi elektronik yang detail banget nih teman Pro 2. Tiber juga menjadi ruang bagi FKJ untuk mengeksplorasi berbagai karakter musik nih. Nggak semua lagu itu berada dalam ruang yang sama, tapi keseluruhannya itu terhubung melalui aransemen detail ya teman Pro 2. Terus juga ada improvisasi serta permainan tekstur yang menjadi ciri khasnya. Album ini juga turut menghadirkan sejumlah musisi dari berbagai latar kayak Baby Rose, Erin Allen Kane, Bass Labyrinth dan juga Lucy Park. Beberapa kolaborasi itu hadir dalam lagu How Much Does It Take to Save It All bersama Lucy Park, Burst bersama Baby Rose, Heavy Heart bersama Bass, I Want You bersama Erin Allen Kane serta Little Little Voice bersama Labyrinth teman Pro 2.

Dikit-dikit anak skena, ini itu skena, skena, skena, skena, terus. Apa sih skena itu? Kata skena yang sudah dikenal sejak tahun 2011 ini adalah serapan kata dari bahasa Inggris Shin, yang punya makna sphere of activity atau ruang berkegiatan. Anak skena bisa digambarkan sebagai orang yang suka musik, terutama band indie dan underground. Instastory anak skena penuh sama invitation acara. Anak skena suka bersepeda khususnya pakai fiksi. Kalau pagi, anak skena suka ke coffee shop. Dan di pagi hari, anak skena kerja di agensi. Malamnya, lanjut party. Tapi, faktanya, kata skena ini tidak ada dalam bahasa Indonesia loh. Nah, padanan kata yang tepat untuk Shin yaitu kancah.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Kamu punya band atau punya lagu ciptaan sendiri? Pengen gak nih lagu kamu didengerin banyak orang? Gampang banget. Kamu cukup kirim materi lagu kamu ke email kita rrinet@gmail.com. Subjek, Lokarama _ nama band. Kita tunggu sekarang juga ya. Saatnya musisi lokal berirama.
1: Oke, teman Pro2, aku mau ngingetin lagi nih buat kamu ya, kalau misalnya punya single atau lagu-lagu kamu yang udah kamu unggah di musik platform dan lain-lain ya, yang pengen banget diputar di Lokarama juga nih, langsung aja ya email ke kita ya di rrinet@gmail.com dengan subjeknya itu Lokarama _ nama band kamu nih. Nanti kita akan ngeplay di jam 6 sampai jam 7 nih, hari Minggu ya teman Pro2. Terus ini ada info terakhir ya teman Pro2 di Lokarama. Skena musik tanah air ini kembali diramaikan ya oleh kandidat unit rock alternatif baru bernama Pop to Portura nih teman Pro2. Grup ini menjadi proyek spesial yang mempertemukan sejumlah musisi kenamaan Indonesia dari berbagai band dan juga proyek musik nih teman Pro2. Digawangi oleh Fathia Izzati dari Reality Club itu sebagai vokalis, Iga Masardi dari Baras Suara pada gitar, Bilal Indra Jayani pada gitar juga, John Paul atau Choki Patton. John Paul Choki Patton dari kelompok penerbang roket dan Ali pada bass serta Enrico Octaviano dari Lomba Sihir sebagai drummer nih. Kelima musisi itu resmi memperkenalkan Portura melalui single debut bertajuk Ye Ye Ye. Dan lagu ini menjadi karya orisinal perdana sekaligus membuka perjalanan Portura di industri musik tanah air nih. Ye Ye Ye ini hadir dengan karakter rock yang cukup kental banget ya. Liriknya juga ditulis secara lugas dengan membawa gambaran mengenai situasi yang tengah terjadi di tanah air teman Pro2. Karya itu menjadi wadah bagi para personel Portura ya untuk menuangkan gagasan sekaligus mengeksplorasi sisi bermusik yang mungkin berbeda dari karakter mereka di proyek masing-masing nih. Dan eksplorasi itu terlihat baik ya dari sisi aransemen maupun pesan yang ingin disampaikan melalui lagu. Dan lagu itu juga menjadi representasi dari keresahan dan gagasan yang ingin dituangkan ke lima personel dalam sebuah proyek bersama. Begitu nih teman Pro2. Oke, itu ada the last information ya buat kamu ya teman Pro2 di malam hari ini. Dan juga ini waktunya Rama pamit ya di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama hampir jam 7 kali ini. Dan abis ini di jam 7 ya kamu akan geser ke musik pro indie ya teman Pro2 di Pro2 Jakarta nih teman Pro2. So, I'm gonna signing out dulu di ruang dengar kamu. Thank you banget udah menemani Rama dan juga thank you banget udah menemani di kita di Lokarama. See you on the next week. The last song ini ada Rice Cooker dengan judulnya Sunday Song, spesial buat kamu.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, bareng gue Cip. Ini dia Info Pro 2.
0: Info Pro 2.
1: Info pertama, BTS Curtis mendapatkan nominasi di ajang MTV Video Music Awards 2026. BTS masuk dalam kategori grup terbaik, lagu terbaik, dan K-pop terbaik melalui lagu Swim dari album Arirang, sementara Curtis turut bersaing di kategori grup terbaik.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, sutradara Korea Selatan Yong Sang-ho mengungkapkan bahwa ibunya menjadi sumber inspirasi untuk film terbarunya Parasite Lost yang dijadwalkan tayang 21 Oktober. Film trailer psikologi ini berawal dari cerita 3 halaman yang ditulis oleh sang ibu dan kemudian dikembangkan Yeon menjadi skenario.
0: Info Pro 2.
1: Info selanjutnya, Persija Jakarta kembali meraih kemenangan setelah menundukkan Java United dengan skor 1-0 dalam lanjutan BRI Super League 2026-2027. Gol tunggal Persija dicetak pemain muda Arlisian Syah Abdul Manan pada menit ke-13 sekaligus menjadi gol pertama untuk Persija musim ini.
0: Info Pro 2.
1: Itu dia Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ke Indonesia Pro Indie.
0: Info Pro 2.

Hai hai hai, halo, ketemu lagi bersama Angga. Malam hari ini seperti biasa tentunya di Indonesia Pro Indie. Selama 1 jam ke depan kita bahas tentang musik indie. Jadi buat lo yang punya antusias tentang musik indie, jangan kemana-mana ya, tetap di Indonesia Pro Indie.

0: musisi indie, ada beberapa hal yang mungkin lo harus pahami tentang hubungannya antara algoritma dan juga sosial media. Pernah gak sih kalau lo tuh kepikiran gitu ya, lagu lo bagus tapi produksi juga serius, mixingnya udah oke, artwork udah keren, bahkan kamu udah upload di semua platform, tapi setelah beberapa hari view-nya gitu-gitu aja. Yang like teman sendiri, yang komen teman sendiri, dan akhirnya muncul pertanyaan, jangan-jangan musik gue emang gak bagus gitu. Itu belum tentu, karena di era digital masalahnya bukan cuma soal seberapa bagus musik yang lo buat, tapi juga seberapa mudah musik lo ditemukan. Ini tantangan yang paling besar ya. Dulu musisi bisa mengandalkan radio, televisi, majalah, label untuk memperkenalkan karya. Sekarang pintu pertamanya justru ada di handphone. Ketika TikTok, Instagram, YouTube, Spotify sebagai platform digital punya sistem rekomendasi yang menentukan konten apa yang kemungkinan besar bakal muncul di depan seseorang. Jadi, dan sistem itu bekerja berdasarkan behavior kita gitu, perilakunya. Orang apakah berhenti ketika ngeliat konten kita? Apakah mereka mendengarkan sampai selesai? Yang jelas itu bagian dari algoritma. Tapi algoritma itu bukan musuh sebenarnya. Sebenarnya algoritma adalah pintu masuk menuju audiens baru. Yang paling penting, jangan membuat musik hanya untuk mengejar algoritma. Karena kalau semua orang ngejar tren yang sama, musik kamu bakal kehilangan identitas. Jadi bikin musik yang punya karakter, karena di era sekarang musisi bukan cuma pencipta lagu tapi juga storyteller, content creator, dan juga communicator supaya lagu kamu bisa menemukan pendengarnya.
1: Sudah di ujung kisah.

Masih di Indonesia Pro Indie, kita tadi lagi bahas soal algoritma ya. Ketika algoritma tidak mendengarkan musik seperti manusia, jadi algoritma itu hanya membaca perilaku manusia aja. Gak peduli lagu lo bagus, jelek, atau seperti apa. Tapi kalau menurut algoritma lagu lo banyak orang stay di situ, maka algoritma bakal bikin sinyal yang menarik gitu. Sekarang bayangkan kalau misalnya tiba-tiba konten atau lagu lo tuh gak dilihat sama orang, itu otomatis gak bakal direkomend sama algoritma. Jadi betapa pentingnya lagu itu bisa punya atensi buat algoritma. Jadi jangan cuma nanya berapa ya view gue, tapi juga apa yang orang lakukan setelah melihat konten gue. Apakah mereka berhenti menonton, komentar, share, atau save. Inilah yang bikin konten musik menjadi menarik, karena sebuah lagu sebenarnya bisa menghasilkan banyak bentuk konten. Misalnya lu punya lagu tentang patah hati, jangan cuma upload ini lagu baru gue dengarkan sekarang, itu gak bisa. Lu harus punya storytelling dari lagu tersebut.

Masih di Indonesia Pro ini, masih bareng sama Angga juga. Kesalahan yang sering dilakukan sama musisi ini adalah mereka menganggap satu lagu berarti satu konten, upload lagu selesai. Padahal satu lagu itu bisa menjadi mesin konten selama berminggu-minggu dan juga bisa menjadi konten yang banyak banget. Misal dari teaser chorus lah, cerita di balik lagu, terus behind the scene recording, versi akustiknya, lirik video pendek atau juga live session, atau juga reaction, ada juga challenge atau open verse, atau juga cerita personal, ajak audiens berinteraksi, dan masih banyak lagi gitu. Jadi jangan pernah bertanya besok mau upload apa lagi ya, karena mulai aja bertanya apa aja cerita yang bisa keluar dari satu karya. Karena karya yang bagus bukan cuma menghasilkan satu konten, tapi juga menghasilkan banyak percakapan.

Masih Bang Semangga, tentunya masih juga di Indonesia Pro Indie. Ada satu jebakan besar buat musisi indie di era sosial media, terlalu terobsesi dengan viral. Hari ini viral, besok yang viral lagi, view turun dikit panik, padahal karir musik yang dibangun hanya dari satu video viral aja. Karir dibangun dari orang-orang yang mau kembali. Bayangin aja ada dua musisi, musisi pertama punya satu video dengan 1 juta views, tapi setelah itu gak ada yang mengikuti perjalanan musiknya. Musisi kedua punya video dengan 20 ribu views, tapi dari 20 ribu orang itu, ada 1000 orang yang benar-benar mengikuti musiknya. Mereka datang ke live session, mereka beli merchandise, mereka dengar lagu baru, mereka bagiin konten, justru itu yang bakalan lebih hidup.

banyak terukir kenangan yang dulu pahit, manis dan asin. Di Margonda tempatku bermain bersama teman-teman. Bekas tempat yang kusinggahi,

Masih bersama Angga dan masih Indonesia Pro Indie. Jadi sebenarnya apa yang dibutuhin musisi indie di era algoritma? Jawabannya bukan sekedar kamera bagus, bukan sekedar follower banyak, tapi musik yang punya identitas, cerita yang kuat dan konsisten. Musik itu fondasi, kalau musik kita gak punya karakter, konten sehebat apapun, sulit ngebangun hubungan jangka panjang. Kemudian datang cerita, kenapa lagu itu dibuat, apa yang ingin disampaikan, pengalaman apa yang ada di baliknya. Karena orang gak cuma pengen dengerin lagu, mereka juga pengen tahu siapa manusia di balik lagu tersebut. Dan yang paling penting adalah konsistensi, bukan berarti harus upload 10 kali sehari, tapi artinya konsistensi itu terus hadir, terus bercerita, terus membuat karya,

terus membuat hubungan dengan audiens. Dan yang terakhir, jangan takut menjadi indie, karena indie bukan berarti sendirian, tapi punya kebebasan untuk menentukan suara, cerita, dan identitas kamu sendiri. Algoritma hanya alat, jangan biarin algoritma menentukan siapa kamu sebagai musisi. Keren ya tuh. Well, gak berasa sudah hampir 1 jam. Artinya harus pamit dulu, ketemu lagi di minggu depan di Indonesia Pro Indie. Bye-bye.

0: Charity, sharing with community.
1: Halo, selamat malam teman berdua. Come back lagi ya ke RRI Surabaya. Tadi kamu sudah menyaksikan RRI Jakarta Pro Indi. Dan tentunya come back lagi di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam, bersama aku Rianita teman berdua. Dan tentunya malam ini kita akan ngobrol tentang sesuatu yang sederhana ya, tetapi punya arti yang besar, yaitu berbagi dan hadir untuk sesama. Nah, karena berbagi itu ternyata bukan hanya soal memberikan sesuatu, tapi waktu, perhatian, ilmu, bahkan sekedar mendengarkan juga bisa menjadi bentuk kepedulian teman berdua. Nah, malam ini sudah hadir ya komunitas yang bergerak dan berbagi bersama masyarakat, yaitu komunitas Namaku. Kayaknya pakai Q ya, Q gitu ya. Kita akan mengenal lebih dekat kegiatan mereka dan bagaimana semangat berbagi bisa tumbuh dari lingkungan sekitar. Dan tentunya aku di studio Prodo FM gak sendirian. Sudah ada 3 narasumber cantik yang berada di Prodo FM menemani aku. Halo, selamat malam.
2: Malam.
1: Gimana kabarnya malam ini?
3: Alhamdulillah baik.
1: Baik ya. Wah, keren banget. Sebelum kita memulai obrolan tentang komunitas Nama Q ini, bolehkah perkenalan diri terlebih dahulu supaya Pro 2 FM, teman-teman Pro 2 ini bisa saling mengenal kalian semuanya.
3: Oke, boleh. Sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya. Perkenalkan, saya di sini Nadia Tasya Kusmawati, biasa dipanggil Nanas. Di sini saya selaku founder dari komunitas Namaku. Dan di sini saya nggak sendiri, di sini saya ditemenin sama Vira dan Ulen. Mungkin mereka bisa perkenalan juga gitu.
4: Oke, baik, selamat malam teman-teman Pro 2. Perkenalkan, nama saya Ulen Sari, di sini biasanya dipanggil Kak Ulen. Sebagai pengurus Namaku juga membersama Ikan Nanas.
5: Benar. Nah, selain ada Kak Nanas dan juga Kak Ulen, ada aku Vira Novi sebagai pengurus dari Komnas Namaku.
1: Oke, baik. Kita sudah saling mengenal ya teman Pro 2, ada dari Vira, ada Dana, sama ada Ulen. Dan tentunya masih seputar komunitas Namaku ini. Mungkin teman-teman Pro 2 penasaran, komunitas Namaku ini komunitas apa sih sebenarnya? Lalu kenapa berdiri komunitas ini? Awalnya itu gimana? Boleh diceritakan?
3: Oke, mungkin dari aku aja ya. Manggilnya aku aja ya.
1: Boleh.
3: Oke, jadi komunitas Namaku ini bergerak di bidang sosial masyarakat, terutama di anak-anak marginal yang ada di Surabaya gitu. Jadi untuk saat ini tuh sasarannya kita masih di Surabaya, dan semoga nanti kedepannya kita bisa membuat apa ya, titik-titik baru yang
5: di Indonesia.
3: Iya. Gitu. Nah, terus awal mulanya dari komunitas Namaku itu gimana sih gitu kan. Jadi awal mulanya itu dari aku sendiri, itu kan memang ketika kuliah dulu itu suka kegiatan sosial gitu ya. Jadi dulu itu aku aktif kegiatan di pengabdian masyarakat di hima aku di kampus, di prodi aku, dan di situ aku diamanahi menjadi ketua pengabdian masyarakat seperti itu. Dan di situ kita membuat kampung binaan tuh, dan tempatnya itu ada di Keputih Surabaya seperti itu. Jadi kegiatan kita tuh di situ kurang lebih selama 1 tahun. Di situ saya juga bersama co-founder dari komunitas Namaku juga, ada Dina Reina yang kebetulan hari ini berhalangan untuk hadir. Jadi dari situ tuh setelah kita melakukan 1 tahun kegiatan itu, kita rasa kayak sayang ya kalau nggak dilanjutkan gitu. Jadi dulu memang cakupannya tuh nggak cuman ke anak-anak gitu, jadi ada ke masyarakat di sana, ibu-ibunya, terus ke kesehatan, lingkungan, seperti itu. Lalu karena memang basic aku suka ngajar anak-anak, jadi aku ngajak nih Reina, karena memang kita dari maba itu emang suka pengabdian masyarakat juga, dan kayak kita ada nih kayak kepingin, Rey, kita nanti semester akhir buat komunitas yuk gitu. Dan jadi berawal dari Pengmas itu tadi, kita pengen ngembangin jadi suatu komunitas seperti itu. Nah, berdirilah komunitas Namaku itu di awal bulan Agustus. Jadi dari situlah kita membentuk nama dari komunitasnya, terus habis itu logonya seperti apa, dan kita ngajaklah misalnya kayak teman-teman aku, kenalan-kenalan aku yang memang punya rasa apa ya, kesenangan lah dalam bidang pengabdian masyarakat ini. Makanya dari situlah aku ajak Ulen, ajak Kak Shania juga, ada Kak Shania di salah satu pengurus kita yang memang hari ini juga berhalangan hadir selaku bendahara juga, dan ada Vira, ngajak Vira, dan ajak Ano juga, seperti itu. Itu sih awal mulanya. Jadi emang awal mulanya tuh dari Pengmas Hima di kampus Universitas Erlangga, jurusan Teknik Biomedis. Lalu kita lanjutkan menjadi suatu komunitas dan dengan background kakak-kakak di kampus yang berbeda gitu. Jadi dari Ulan sendiri ini dari UNESA, terus habis itu Ano dari UPN, Kasyania dari UPN, Vira dari UNER juga tapi beda prodi. Dan kita pun beda-beda angkatan di sini. Karena memang apa ya, aku juga butuh teman-teman yang maksudnya enggak cuman dari angkatan-angkatan aku aja nih. Jadi kayak pengen bisa meregenerasi gitu lah istilahnya, seperti itu.
1: Oke, baik. Berarti komunitas Nama Q ini udah berdiri dari tahun berapa berarti, Nanas?
3: Dari tahun lalu, Kak. Dari 2025. Okay. Jadi kita awal kebentuknya itu Agustus, dan kita kegiatan awal kali itu di 6 September 2025, seperti itu.
1: Oke, okay, baik.
3: Jadi udah tepat 1 tahun.
4: Tepat 1 tahun di bulan ini.
1: Baik, baik. Berarti ulang tahun di September ya?
4: Betul, Kak. Virgo.
1: Wah, Virgo sama kayak saya.
3: Oh, kebetulan.
1: Kebetulan RRI juga September ulang tahun. Ya, tanggal 11.
3: Semoga besarnya sama.
5: Amin.
1: Tapi kalian itu kenapa kok mau gabung? Apalagi kan kalian punya aktivitas di luar komunitas ini. Bagaimana kalian memanage waktunya? Boleh dari Vira dulu.
5: Oke, kalau dari aku pribadi kurang lebih sama ya kayak dengan Kak Nanas. Bahwasanya aku emang dari SMA itu sebenarnya udah seneng kayak aku pengen bahasanya dulu kan nggak tahu Pengmas ya Kak waktu SMA ya, taunya kayak volunteeran gitu-gitu. Nah, ketika aku masuk kuliah akhirnya tahu ada kalimat pengabdian kepada masyarakat. Nah, di situ aku mulai merasa kayak tertarik. Awalnya awal-awal itu nyoba di Hima juga kayak oh ternyata gini ya, seru. Terus akhirnya ikut tuh coba ke volunteeran di Surabaya yang lain-lain. Terus akhirnya ketemu sama Kak Nanas, waktu itu dari BEM juga. Terus akhirnya ketemu sama Kak Nanas, terus Kak Nanas seperti ini. Kemudian tiba-tiba Kak Nanas ngajakin aku, Vira kapan-kapan tanggal ini free gak ya? Bisa ikut gak? Aku ada kegiatan gini nih, ngajar gitu. Terus karena memang akunya suka, akhirnya boleh deh Kak Nanas. Akhirnya aku ikut satu hari sekali doang kegiatan. Terus aku di situ merasa sebenarnya kuliah kan padat ya Kak ya, tugasnya banyak, kemudian tekanan juga lain-lainnya banyak. Tapi ketika aku merasa sekali itu join ikut kegiatannya Kak Nanas, aku merasa capeknya akademiknya aku ini kayak kebuang gitu loh Kak. Kayak di satu waktu itu aku merasa aku jadi diriku yang lain gitu. Aku merasa ada space di mana aku bisa istirahat dengan senang-senangnya aku sama adik-adik gitu. Karena kalau misalkan aku ketemu teman-teman kuliah itu ya udah wajahnya senyumnya juga seperti itu gitu kan. Tapi ketemu adik-adik kayak senangnya mereka, tingkahnya mereka itu kayak ada something yang berbeda gitu loh Kak. Aku merasa ada kepuasan sendiri gitu ketika berhasil mendeliverkan sesuatu yang buat mereka bahagia. Apalagi di namaku ini background-nya itu kurang lebih ada sangkut pautannya sama program studi aku. Jadi aku merasa kayak ya aku fine-fine aja di sini dan itu gak mengganggu aku. Apalagi komunitas Namaku ini dibangun Kak Nanas itu fleksibel gitu. Jadi gak yang mengikat banget. Jadi waktu Kak Nanas ngajakin kayak mau gak Vira jadi pengurus, aku merasa kayak aku suka. Awalnya aku suka, aku memang suka sosial, jiwa-jiwa sosial aku oke. Kemudian karena ini fleksibel jadi kayak why not gitu. Karena ini menurut aku peluang. Kemudian yang ketiga adalah ini tuh bisa jadi sarana istirahat aku atau breaknya aku dari dunia perkuliahan. Jadi itu tiga alasan utama aku kenapa aku mengiyakan ajakan dari Kak Nanas gitu.
1: Oke, baik. Itu dari sisi Vira. Kalau dari sisi Ulen gimana nih?
4: Kurang lebihnya sama ya Kak. Kita mungkin karena memiliki background yang sama, kesukaan yang sama. Karena memang aku juga dari SMK ini suka nih sama kegiatan-kegiatan sosial, utamanya sama ada anak kecil tuh suka gitu. Kemudian juga ikut beberapa kegiatan volunteer di Surabaya dan akhirnya bertemu sama Kak Nanas, terus diajakin sama Kak Nanas buat ikut. Akhirnya kenapa enggak gitu, coba dengan kesukaan yang sama. Terus juga akhirnya kalau misalnya membagi waktu sendiri Betul kata Kak Fira. Jadi sepertinya ini jadi healingnya kita ya Kak ya. Ketika kita setuju, udah capek dari Senin sampai Jumat kita udah capek sama kegiatan akademik, sama kegiatan yang lain, dan Sabtu Minggunya ketemu sama adik-adik, itu ada kepuasan tersendiri lah gitu.
1: Oke, baik. Kalau boleh tahu juga, ini kan baru 1 tahun ya. Kalian nextnya ke depannya mau ngapain nih? Mau dibawa kemana komunitas ini? Lalu kalian kan ngajar anak-anak ya. Anak-anak itu range umur berapa aja sih? Boleh diceritain?
3: Okay. Jadi tadi Fira juga sempat nge-mention juga bahwasanya komunitas Namaku ini backgroundnya hampir sama-sama prodi dia. Jadi kan karena di sini itu awal mulanya dari Pengmas Teknik Biomedis ya, dari teknik gitu kan. Dan dulu pun waktu aku di Pengmas ini itu pernah dikasih saran lah sama salah satu kaprodi itu untuk kenapa sih kamu nggak coba kasih pembelajaran pengenalan tentang teknik biomedis itu sendiri. Nah makanya dari situ aku sama Reina ini punya inovasi lah membuat komunitas ini arahnya lebih ke pengenalan teknologi gitu. Makanya mostly dari kegiatan kita itu ya arahnya lebih ke teknologi, ke coding dasar seperti itu. Jadi kita tuh beberapa kegiatan itu ada yang waktu itu pernah game coding dasar, logika matematika, logika dasar seperti itu, dan pernah kita juga kayak praktikum kelistrikan seperti itu. Jadi arahnya memang pengenalan ke teknologi itu sendiri. Dan untuk kedepannya mau dibawa kemana? Pastinya ya kita pengen Namaku ini bisa lebih dikenal oleh banyak orang, karena kan istilahnya kita tuh di sini masih merintis ya, masih baru di sini. Dan apa ya, pengen lah bisa berkolaborasi dengan banyak instansi, banyak komunitas lain mungkin, atau mungkin dari kampus-kampus lain. Karena alhamdulillah untuk akhir-akhir ini kita juga banyak di reach out sama kayak pengmas-pengmas dari kampus lain, kayak ITS, UNER, kayak UNTAK gitu-gitu, untuk ikut berkolaborasi lah kegiatan di komunitas kita. Dan untuk mungkin kedepannya kita pengen buat kayak program apa ya, kayak pengabdian masyarakat ke luar kota mungkin, kayak kita istilahnya kayak KKN gitulah, tapi bentuknya ini komunitas gitu, jadi bukan dari universitas. Dan kita udah sempet ngomongin sih itu, kayak kita punya proker ini gitu untuk kita nanti jalankan kedepannya, atau enggak mungkin kedepannya kita juga pengen kayak ngajakin adik-adik untuk belajar keluar gitu. Misalkan kita ajakin adik-adik itu kayak kunjungan industri seperti itu kayaknya rencana kita lah untuk kedepannya seperti itu sih. Okay. Atau mungkin dari Fira ada yang mau ditambahin?
1: Boleh kan? Dari Ulen, dari Fira mungkin ada yang ditambahkan.
5: Oke, kalau dari aku sebenarnya dari jawaban Kak Nanas cukup, cuman mungkin tentang teknologinya. Jadi karena nanti sepanjang berjalannya usia Namaku, nanti kan usia adik-adiknya juga bertambah, kemudian yang kita bawakan saat ini tuh masih yang tentang dasarnya, misalkan tentang matematika, masih logika berpikirnya. Nah nanti kalau misalkan umurnya sudah mulai bertambah, rencananya modul yang mau kita bawakan, biasanya kita modulnya kan bikin sendiri gitu kan Kak, menyesuaikan. Nah nanti rencananya kan teknologi seiring berjalan waktu mereka bakal berkembang. Nah kemudian cara pikir anaknya juga seiring berjalan waktu harus mengikuti perkembangan itu sendiri. Nah nanti rencananya udah sempat kita bahas juga bahwasanya nanti seiring berjalan teknologi yang semakin gila-gilaan ini, nantinya kita mau bawa gimana sih anak-anak ini tuh sekarang udah kita bekali awal mula teknologinya itu gimana, kemudian nanti mereka bisa menerapkan di dunia ini, di dunianya nanti itu seperti apa, dan batasannya itu seperti gimana. Kemudian nanti itu pengennya sebenarnya kita kemarin udah bikin satu project besar namanya Kids gitu Kak. Nah itu di situ kan mereka juga udah bikin beberapa prototipe sederhana, kayak misalkan ada yang rangkaian listrik itu. Nah pengennya nanti kalau misalkan memang diberikan kesempatan itu suatu hari nanti kalau misalkan memang ilmunya dirasa sudah cukup, mungkin kita bisa ngajak adik-adik latihan sederhana kayak yang dimaksud AI itu seperti ini, kemudian kayak misalkan kenapa sih dinamo itu seperti ini, kemudian kenapa sih roda kalian itu bisa berputar itu karena ini. Karena sebenarnya itu bisa dibilang teknologi, tapi kan bukan teknologi yang kayak hasil dari sistem gitu kan Kak, tapi kan bisa dibilang sebagai teknologi juga. Nah kita bisa mengenalkan kayak ini loh hasilnya kamu belajar dari ini, misalkan seperti itu. Jadi bukan hanya yang mentah-mentah kita ngenalin doang, tapi ini loh aplikasi nyatanya gitu. Pengennya sih gitu.
1: Oke, baik. Itu kalau dari sisi Fira. Kalau dari sisi Ulen mungkin bisa ditambahin.
4: Mungkin sama ya Kak, kurang lebihnya pastinya. Dan untuk range usia dari adik-adik sendiri itu kita mulai dari kecil, dari PAUD ya kak itu
3: iya,
4: usianya
3: dari
4: balita ya, balita sampai ya. SMP, dan itu mereka emang banyak. Nah sistem belajarnya kita itu memang dikelompokkan nih, adik-adik yang balita, kemudian yang sedang, dan sampai SMP. Jadi modulnya juga disesuaikan. Nah untuk rencana kedepannya sendiri, karena kita sudah ada modul yang udah kami sediakan, kita pengen nih yang udah di-mention sama Kak Nanas, yaitu keliling mungkin ya ke daerah-daerah dengan membawa modul kita. Nah itu nama programnya Petualanganku, pakai Q juga, Petualangan Q.
1: Oke, pakai sebab Q gitu.
4: Sembari berjalan-jalan kita juga membawa modul lah untuk berdampak juga di daerah-daerah. Gitu,
1: oke, baik. Tapi di komunitas ini apakah ada base camp-nya? Ada tempat base camp-nya memang setiap hari ada di situ? Atau mungkin setiap minggu atau seperti apa? Lalu anak-anak yang ingin join di komunitas Nama Q itu syaratnya apa?
3: Oke, untuk base camp sendiri kita ada kak. Jadi base camp kita ada di Keputi, Tegal Timur Baru. Di situ kita tempatnya ada di balai RW-nya. Jadi di situ kan kita dari awal sudah berkoordinasi dengan Bu RT-nya. Bahwasanya kita di sini mau kegiatan secara rutin Bu, setiap minggu di sini. Jadi biasanya kita kayak hamin satu bulan itu kita kasih tahu selama satu bulan ke depan itu kegiatan kita ngapain aja, tanggal berapa aja, jam berapa aja. Jadi biar tidak bentrok dengan kegiatan warga, karena kan balai RW sendiri itu kan dipakai sama warga juga kan, dan kita memang kegiatan belajar mengajarnya di situ. Tapi kadang kita juga kegiatan belajar sama adik-adik itu kadang kita ajak ke taman juga gitu. Kebetulan di dekat situ kan ada taman tuh, Taman Harmoni, terus taman depannya Taman Harmoni kan juga ada taman kecil gitu kan. Biasanya kita belajarnya tuh selain di balai biar anak-anaknya enggak bosen ya. Jadi kita ajak sekalian kita main lah di taman itu, kayak gitu. Terus apa lagi tadi pertanyaannya?
1: Ini, kamu kan selain di base camp itu, anak-anak ini gimana yang mau gabung, syaratnya itu apa aja? Apakah ada syarat tertentu agar bisa masuk ke komunitas Nama Q ini?
3: Syaratnya nggak ada sih kak, jadi kita memang udah koordinasi sama Bu RT, dan di situ aku juga masuk ke grup warga juga. Terus jadi setiap ada kegiatan itu Bu RT-nya dulu yang sounding di grup, kayak hari Minggu tanggal ini ada kegiatan dengan Kak Nanas, belajar gini-gini. Terus nanti baru aku yang masuk nih kayak nge-follow up lagi, kayak misalkan ngajakin adik-adiknya buat gabung. Terus juga waktu hari-hanya biasanya kita keliling ke kampung itu, jalan-jalan manggilin adik-adiknya gitu dari ujung ke ujung biar adik-adiknya bisa segera join ke balai, kayak gitu sih.
1: Oke, berarti nggak ada syarat ya, tapi yeah, ada range usianya dari umur 4 tahun sampai SMP.
4: Iya. Yeah.
1: Oke, baik. Tapi kira-kira selama kamu menjalani rutinitas di komunitas Nama Q ini ada kendala nggak selama ini, selama 1 tahun ini?
3: Alhamdulillah sejauh ini belum ada kendala, dan semoga tidak ada kendala ya kak.
1: Amin.
3: Jadi memang kalau misalkan mungkin kendalanya lebih ke kita ini ya, ngajakin adik-adiknya ya kali ya kayak mungkin kan adik-adiknya kadang mudian gitu kan, kadang mau belajar, kadang kayak bosen atau capek atau gimana, karena kan memang kan mereka dari Senin sampai Jumat udah sekolah, terus kayak harus belajar lagi sama kakak-kakaknya ya, meskipun kita di sini kan dikemas dalam bentuk fun learning seperti itu. Tapi ya itu tadi, gimana caranya kita bisa membangun mood anak-anaknya supaya mau ikut kegiatan belajar sama kita, terus juga kayak bisa rame lah kegiatannya seperti itu. Karena kan kadang kita juga ada kolaborasi dengan komunitas lain atau mungkin dari kampus lain, yang dimana kayak dari mereka juga ada target lah, target anaknya berapa orang seperti itu. Dan sedangkan kita pun tidak bisa memastikan nih anak-anaknya yang akan datang itu apakah memang bisa 30-an atau mungkin kurang dari itu juga, seperti itu sih. Kalau dari aku itu, mungkin dari teman-teman yang lain bisa menambahkan.
1: Mungkin dari Vira atau dari Ulen, kendala selama kalian mengajar atau selama kegiatan rutinitas di kegiatan Namaku ini apa sih?
4: Mungkin kalau misalnya kendala kita secara teknik gak ada ya kak. Mungkin ke adik-adiknya aja, betul. Kadang mudian, terus tantrumnya itu. Dan
1: setuju, mungkin setuju.
4: Udah bosen, makanya kenapa kita ngadain kegiatan belajar mengajar di taman juga. Nah tapi biasanya di taman nih lebih susah diaturnya gitu. Mereka berlari-larian kan. Itu sih kendalanya kalau yang teknik, secara teknik gak ada sih ya.
5: Betul, dari aku juga gak merasakan ada kendala yang gimana-gimana. Ya kendala minor aja di adik-adiknya tadi. Tapi kan menurutku itu bukan satu hal yang dikontrol kita banget gitu kan kak. Jadi ya selagi masih kita bisa masih bisa kita hindari, ya udah kita misalkan dari pagi banget kita datang lebih awal, kita tarik adik-adiknya. Tapi kalau misalkan kita udah berusaha tapi kayak ya datangnya segitu, ya udah nanti kita maksimalin gimana enaknya gitu aja sih Kak.
1: Oke, baik. Terus selama 1 tahun ini apa sih pengalaman yang paling berkesan buat kalian? Apa yang membuat kalian itu pengen stay terus di komunitas Namaku? Apa nih pengalaman yang paling berkesan bagi kalian?
3: Kalau dari aku sendiri, pastinya ini kan salah satu mimpi aku dari lama, dari awal aku kuliah. Di situ kan disuruh bikin roadmap tuh, dan komunitas apa, membangun komunitas itu salah satu mimpi aku yang aku tulis di roadmap itu. Jadi kayak beberapa tahun ke depan aku emang pengen banget bikin suatu komunitas yang mengajar ke anak-anak marginal seperti itu. Karena basicnya sendiri aku tuh emang suka ngajar gitu kan, emang suka ngajar, dan memang di luar aku kuliah ngajar di komunitas, aku tuh juga guru les gitu loh. Jadi memang aku emang suka ngajar, terus juga apa ya, seneng gitu loh rasanya kalau misalkan ngajarin anak-anak dan berkegiatan sosial. Jadi kita bisa ibaratnya kayak apa ya, bisa adalah rasa senang tersendiri gitu. Dan rasanya bangga ya bisa bareng-bareng sama teman-teman di sini, di apa, ditemenin sama mereka buat mewujudkan mimpi itu, membangun suatu komunitas yang kayaknya aku enggak nyangka deh bakalan bisa membangun komunitas ini dan bisa berjalan selama 1 tahun ini, dan semoga akan terus berjalan, semoga akan terus berkembang seperti itu. Nah, dan apalagi apa yang sudah kita lalui di sini, kayak misalkan kita ngajarin adik-adik, dan apa ya, setidaknya goals kecil-kecil yang pernah kita pengen itu sedikit demi sedikit tercapai seperti itu. Itu sih kalau dari aku ya, kurang lebihnya gitu. Mungkin dari Vira.
5: Oke, kalau dari aku kurang lebih sama kayak Kak Nanas, bahwasanya aku merasakan ada kepuasan. Cuman yang paling bikin aku merasa banget itu ketika awalnya aku menganggap Kak Nanas ini, ketemunya kan aku di BEM ya Kak ya. Aku melihat Kak Nanas ini sosok yang aku kagumi banget gitu loh. Jadi ketika Kak Nanas percaya sama aku bahwasanya aku di apa ya, diajakin jadi pengurus, tuh aku merasa kayak kepercayaan tuh susah gitu, kepercayaan tuh mahal. Jadi ketika Kak Nanas yang aku kagumi ini percaya ke aku, itu kayak wow gitu. Jadi kayak oh, berarti aku masih punya apa ya, daya atau value yang bisa diambil orang lain gitu. Itu hal pertama banget yang aku kayak terima kasih loh Kak Nanas gitu. Kemudian untuk di Namakunya sendiri itu jujur aku bukan tipe orang yang gampang berbaur langsung dan kayak long last gitu loh Kak sama orang. Tapi ketika di Namaku, adik-adiknya kenal aku, kemudian setiap ketemu tuh mereka masih tetap nyapa aku. Kemudian waktu itu ada yang bilang kayak waktu itu ada satu perempuan, anak kecil gitu, itu kayak waktu pertama kali ketemu sama aku waktu di balai, itu belajar menghitung itu masih agak kesusahan, apalagi yang menghitung kayak puluhan ditambah puluhan yang pakai apa cara disusun itu Kak. Nah, waktu di beberapa waktu itu aku ajarin di balai. Kemudian waktu ada beberapa pertemuan lagi, waktu itu di taman ada pesawat-pesawatan gitu, di situ ada penjumlahan lagi. Kakak adiknya ingat aku. Waktu itu sebenarnya aku enggak, kan dibagi kelompok ya tadi seperti yang dibilang Kak Ulan, bahwasanya adiknya tuh enggak, aku bukan di kelompokku, tapi adiknya tuh nyamperin aku kayak Kak, aku udah bisa ngerjain ini. Terus aku enggak ingat bahwasanya kalau misalkan yang ngajarin itu tuh aku. Kenapa aku dipanggil? Mungkin dia pengen, ya udah pengen nunjukin aja gitu kan, Kak. Terus aku datengin, dia bilang kalau misalkan aku bisa ini tuh karena inget diajarin Kakak waktu di balai. Waktu itu aku ngerasa kayak oh wow, aku bisa gitu. Di situ aku merasa kayak oh gitu, kayak aku divalidasi adiknya langsung gitu loh Kak. Jadi selain aku divalidasi Kak Nanas bahwasanya aku bisa mampu, aku divalidasi adiknya juga gitu loh ketika aku ngajar. Soalnya ya memang komunitas sama aku kan fokusnya di ngajar gitu kan Kak. Jadi kayak gitu. Itu yang paling kena banget di aku sampai saat ini.
1: Oke, gitu. Keren. Berarti bisa membuat anak didiknya itu mampu, yang awalnya enggak bisa jadi bisa ya.
5: Ya walaupun gak yang naik banget, tapi seenggaknya adalah kemajuan gitu.
1: Bener-bener. Itu kalau dari Vira. Kalau dari Ulen, apa nih yang paling kalo berkesan?
4: Dari aku sendiri ya kak, mungkin kekeluargaannya ya kak. Karena memang ini bukan, kalau misalnya bagiku bukan hanya sekedar komunitas, tapi kita ini udah jadi keluarga gitu. Selain itu juga dari masyarakatnya, dari Bu RT, adik-adiknya, betul tadi. Kalau dari gak dari adik-adiknya ya dari orang tuanya. Jadi yang kita banggakan itu di sini yang bikin kita terenyuh bukan sesuatu hal yang besar, tapi mungkin bisa jadi kayak yang tadi progresnya mereka dari awalnya belum bisa baca atau berhitung, mereka sedikit demi sedikit menjalani berprogres, itu jadi kepuasan tersendiri dari kita.
3: Aku izin nambahin ya kak ya. Jadi ini ada sedikit cerita gitu kan. Jadi sebelum aku membangun komunitas ini kan, aku memang dulunya pengmas di situ ya. Dan ada salah satu orang tua dari anak gitu di situ. Itu tuh waktu saya di situ ada ibu-ibu nyamperin saya gitu kan kak. Apa namanya, bilang kalau misalkan Mbak, saya nitip ini ya, anak ini ya. Soalnya anak ini tuh susah banget saya ajari untuk baca, tulis, kayak gitu. Kayak susah banget disuruh baca, tulis gitu. Dan qadarullah, beberapa bulan kemudian ibunya ini meninggal kak. Dari situ aku merasa kayak kaget gitu ya. Kayak ibunya kayak istilahnya kayak nitip gitu kan. Dan makanya dari situlah salah satu alasan kenapa aku pengen lanjut di situ, pengen ngajar di situ gitu kayak. Karena kalau misalkan mungkin kalau misalkan pengmas gitu kan aku bisa ikut volunteer ini, volunteer itu. Cuman kan untuk kita bisa datang ke daerah itu kan apa ya, maksudnya kayak jarang ya kalau misalkan kita mungkin join komunitas lain mungkin atau gimana. Sedangkan kalau ini kan kita udah istilahnya udah dapat udah ada kenalan lah sama Bu RT-nya. Dan aku di situ ngerasa kayak udah mampu juga dan didukung juga sama teman-teman aku untuk ya udah lanjutin aja. Dan setelah kita membangun komunitas itu dan kurang lebih 1 tahun ini kita berjalan, anaknya itu udah bisa baca tulis kak. Dari situ tuh kita kayak ngerasa kayak terharu gitu sih kak. Dan aku keinget aja sih sama kata-kata ibunya dulu yang apa namanya pernah bilang ke aku kalau misalkan nitip anaknya untuk diajarin baca tulis, untuk kayak karena di rumah susah untuk diajarin. Dan sekarang melihat anaknya sendiri tuh udah bisa membaca, bisa nulis, bisa berhitung, itu kayak rasanya terharu aja sih, kayak ada rasa bangga tersendiri. Meskipun kita memang gak secara langsung apa ya 100% istilahnya kayak yang membuat dia kayak gini, tapi maksudnya kayak adalah ya bagian hal-hal kita sederhana yang mendampingi anak ini seperti itu. Hal-hal sederhana itu sih yang paling berkesan buat aku.
6: Oke, baik. Kita udah mendengarkan ya awal mula komunitas Nama Q ini berdiri, terus tujuannya dan manfaat yang didapat, range anak-anaknya yang boleh gabung di komunitas Nama Q ini gimana. Dan tentunya teman Pro 2 masih banyak pertanyaan-pertanyaan lain ya bakalan aku bahas sama komunitas Nama Q. Buat kamu teman-teman Pro 2 yang mau tanya tanya ke Nanas, ke Ulen, ke Vira, boleh banget bisa melalui WhatsApp-nya Pro 2 FM di 0819080952. Bisa juga melalui Instagram di @pro2rrisby. Yang mau gabung via telepon juga boleh banget di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya di segmen berikutnya aku masih bakal nungguin kamu teman Pro 2 untuk gabungan di Pro 2 FM, tanya-tanya langsung di komunitas Nama Q. Tapi sebelum itu aku mau kasih jeda lagu-lagu dulu buat kamu semuanya. Tapi tetap harus stay tune terus di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Smo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Saya Unggul Supriyati, mewakili Angkasawan dan Angkasawati LPP RI Surabaya, SP Kediri, dan SP Tuban, mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT karena atas rahmatnya kita dapat memperingati hari ulang tahun Radio Republik Indonesia yang ke-81. RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia. Dari masa ke masa, RRI harus hadir menyuarakan informasi, edukasi, hiburan, serta memperkuat persatuan dan kebersamaan masyarakat Indonesia. Perjalanan panjang RRI menjadi bukti bahwa radio tetap memiliki peran penting sebagai media publik yang terpercaya, yang senantiasa hadir untuk menyuarakan kepentingan masyarakat dan menjadi suara Indonesia. Di usia yang ke-81 ini, mari kita terus menjaga semangat untuk menghadirkan informasi yang berkualitas, mencerdaskan, mempererat persatuan, serta memberikan kontribusi terbaik bagi bangsa dan negara. Selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Terus mengudara, terus berkarya, dan terus menjadi suara Indonesia. RRI Suara Indonesia, berdaulat, adil, dan makmur. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Charity sharing with community dengan komunitas nama Cute Memperdua. Dan tentunya sudah banyak banget ya yang gabungan mau tanya-tanya ke komunitas nama Q. Ini ada dari Lara Purnamasari. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam ya. Selamat malam. Aku mau izin bertanya untuk mereka. Pertanyaannya, kalau setelah kalian mengajar anak-anak selama bertahun-tahun, ternyata kehidupan mereka tetap tidak banyak berubah karena keterbatasan ekonomi dan lingkungan, apakah itu berarti pendidikan yang kalian berikan itu gagal, atau justru keberhasilan pendidikan sebenarnya tidak selalu bisa kalian lihat dalam waktu singkat? Terima kasih, silahkan dijawab. Ini berat juga ya pertanyaannya.
1: Jujur ya.
2: Oke, mungkin dari aku dulu ya. Mungkin dari teman-teman bisa menambahkan. Kalau dari aku sendiri, dari semua yang kita lakukan untuk adik-adik ini, menurut aku nggak ada yang sia-sia ya. Karena di sini kita tujuannya nggak cuman apa ya, pokoknya adik-adik nanti harus bisa ini atau harus bisa jadi ini. Ya, mimpi memang tujuan kita kan memang anak-anak tuh harus punya mimpi gitu kan di situ. Tapi bukan berarti seperti yang kakaknya tadi bilang bahwasanya setelah kita ngajar terus mereka gak jadi apa-apa, apakah itu apa ya, istilahnya secara gak langsung bisa dibilang kayak gak sesuai lah ya apa yang jadi tujuan kita. Tapi bahwasanya apa yang telah kita lakukan selama ini tuh aku yakin gak ada yang sia-sia, hal kecil apapun itu, karena kita di sini gak cuman ngajarin secara istilahnya akademik juga ya kan. Di sini kita secara gak langsung itu kadang menasehatin mereka gitu, ngajarin hal-hal mungkin di luar akademiknya seperti apa. Dan bahkan di sini kan kita belajarnya kan gak cuman belajar akademik aja ya, yang ada di sekolah aja ya, apalagi yang udah dijelaskan sama Vira juga terkait pengenalan teknologi juga. Mungkin dari apa yang pernah didapat meskipun hal kecil itu bisa mereka kembangkan menjadi suatu kreativitas, mungkin kayak mungkin bisa jadi bisnis, apalagi kalau misalkan kita nanti bisa ngajarin mereka untuk membuat suatu prototype atau apa. Kan kedepannya kan gak harus nanti ujung-ujungnya kayak apa ya, istilahnya bisa dibilang kayak gagal gitu ya. Gak ada yang gagal sih menurut aku di situ, karena ya balik lagi ke situ bahwasanya gak ada yang sia-sia apa yang kita lakukan di situ. Dan kita pun di situ juga memberikan segala sesuatunya dengan tulus, dengan ikhlas, dan berharap adik-adik itu selain dapat pelajaran, selain mungkin dapat jajan dari kita-kita semua, juga dapat happy lah istilahnya juga. Meskipun apa ya, di situ

0: Kita bayangannya kan kita udah ngajarin gini nih, tapi ternyata ilmunya gak diterapkan, atau mereka gak jadi orang yang sukses banget gitu. Sebenarnya mungkin iya memang, tapi ada faktor lain di mana itu menentukan kesuksesannya mereka sendiri gitu. Jadi memang kita udah membantu mereka dengan apa yang memang kami bisa sampaikan ke mereka, karena di sini kami juga belajar, kami juga mahasiswa bukan ahli. Jadi apa yang memang kami bisa kami berikan kepada mereka, dan kemudian apa yang memang sudah mereka tangkap ya semoga bisa bermanfaat untuk kedepannya. Kemudian untuk masa depan, semoga apa yang memang sudah kami berikan itu ada impactnya untuk masa depannya mereka. Kemudian kami juga nggak melawan takdir, misalkan nanti di kedepannya itu ilmu yang memang sudah kami berikan itu nggak diterapkan, atau memang takdirnya adalah berkata lain. Jadi sesungguhnya kita setidaknya udah berusaha bahwasanya kita memberikan apa yang memang bisa kita sampaikan. Jadi setidaknya untuk dalam waktu dekat ini ilmu-ilmu yang kami berikan setidaknya bisa bermanfaat untuk mereka. Kayak setidaknya mengenalkan game coding, kita kan pernah nyoba itu, jadi mereka gak tahu, akhirnya menjadi tahu. Setidaknya seperti itu. Untuk masa depannya semoga sedikit banyak yang udah kita berikan itu ada momen-momennya itu berharga untuk adik-adik, dan bisa, oh aku pernah belajar ini nih, setidaknya sekurang-kurangnya bisa seperti itu gitu.
1: Oke, kalau dari Ulen.
2: Oke, mungkin aku menambahkan sedikit aja ya kak. Sederhananya mungkin kita ada tagline kak. Jadi tagline-nya namaku itu adalah sebut namamu, gapai cita-citamu. Dan kenapa itu namanya, kita komunitasnya namaku gitu. Jadi harapannya kita ya adik-adik bisa menggapai cita-cita mereka dan percaya diri ya kak. Emang tujuannya kita dari awal.
3: Iya, tujuannya kan karena apa ya, namaku itu istilahnya awalnya dari namaku biasa, dari K gitu, lalu kita ubah jadi Q gitu kan, seperti itu. Dan filosofinya sendiri ya, kita pengen lah anak-anak mungkin apalagi di wilayah pinggiran, di wilayah marginal tuh kan kadang mereka kayak nggak percaya diri kan untuk menyebutkan siapa sih diri mereka gitu. Dan disinilah kita hadir, kita pengen membangun rasa percaya diri mereka, membangun rasa apa ya istilahnya cita-cita mereka, supaya mereka tuh bisa bermimpi yang tinggi, bercita-cita yang tinggi gitu nantinya. Jadi secara nggak langsung itu menurut aku bisa membangun pola pikir mereka ya nanti kedepannya seperti apa. Makanya kita juga sedikit demi sedikit mengenalkan tentang teknologi juga ke adik-adik di sana, seperti itu sih kak kalau dari kami.
1: Oke, baik. Lara Purnamasari sudah terjawab ya pertanyaan berat Anda. Terus ada lagi yang tanya, ada dari Jerry, gimana caranya gabung tapi bukan sebagai anak-anaknya tapi sebagai pengajarnya. Okay. Sama kayak kalian. Gimana caranya, boleh di spill?
3: Oke, yang pertama pastinya follow IG namaku. Oke, okay. Mungkin nama IG-nya itu @namaq.id. Nah, mungkin nanti langsung di follow aja. Di situ ada sorotan yang isinya itu link grup, yang dimana kita biasanya kasih informasi tentang kegiatannya itu kapan, abis itu jam berapa, seperti itu. Dan juga kadang kita biasanya hamin seminggu itu kita infoin lah di story siapa aja yang mau ikut gitu. Jadi misalkan biasanya adminnya itu nge-story gitu, kita minggu ini ada kegiatan ini, bagi yang mau join bisa like atau reply story ini, kayak gitu. Itu simpelnya sih. Tapi kemarin kita juga ada kegiatan, salah satunya kids itu ya, yang tadi udah di sounding sama Vira. Jadi kids itu kita waktu itu oprek gitu untuk volunteernya. Jadi kita waktu itu ngadain open recruitment untuk volunteer kids itu, dan teman-teman bisa daftar. Jadi mungkin nanti untuk program-program selanjutnya mungkin bisa lah nanti next daftar di kegiatan namaku. Tapi kalau misalkan untuk kegiatan harian, teman-teman bisa pantau terus IG-nya namaku, karena di situ seringlah kita ajak-ajak teman-teman volunteer lepas lah untuk join di kegiatan namaku, dan gratis gitu.
1: Oh, betul. Okay,
2: siapa baik aja boleh ikut, jadi nggak harus mahasiswa kak. Jadi kalau misal kak Ria nih mau ikut,
1: aduh,
2: boleh banget.
1: Ya.
2: Itu kita terbuka buat umum, nggak ada batasan usia kak.
0: Semuanya boleh gabung.
3: Ada tuh ya adik-adik SMP yang pengen ya ikut mamanya kan bakti sosial ke komunitas kita, terus kayak tertarik lah pengen ngajar adik-adik, dan kita nggak apa-apa gitu, kita open banget gitu kan. Di sini kita sama-sama sharing ilmu ya, namanya kan nggak ada yang lebih pintar, nggak ada yang lebih ini ya, kita sama-sama semua di sini sharing ilmu. Dan justru malah kalau misalkan kita berbagi ilmu itu, justru malah ilmu kita makin bertambah dan makin kuat ya sih itu.
1: Oke, baik, sudah terjawab ya Jeffrey ya pertanyaan kamu. Pokoknya follow dulu

0: Instagramnya ya. Dan gak kerasa ya teman-teman Pro 2, bentar lagi sudah mau jam 9 malam. Nah, ini untuk closing statement, apa sih kesan-kesan yang ingin kalian sampaikan untuk teman-teman Pro 2 dan harapan kedepannya nih untuk komunitas Nama Q apa? Boleh dijawab satu persatu.
1: Oke, mungkin kesan-pesannya ini merupakan pengalaman pertama dan aku ngerasa bangga banget sih. Kita semua di sini ngerasa bangga karena komunitas Namaku bisa diundang dan kebetulan ini kan tepat 1 tahun ya Namaku berdiri, dan harapannya nanti dengan mungkin kita bisa kolaborasi hari ini tuh bisa Namaku bisa dikenal lebih banyak orang lagi, bisa berkolaborasi dengan banyak instansi lagi. Terus habis itu nanti harapannya kedepannya juga dari komunitas Namaku bisa membuat program-program yang nantinya bisa lebih membawa dampak besar juga ke masyarakat di sekitar, dan gak cuma di Keputi aja, mungkin bisa di titik-titik lain atau bahkan di kota-kota lain. Seperti itu sih kalau dari aku, dan pokoknya intinya terima kasih banyak karena ini kesempatan yang besar juga buat Namaku. Dan semoga apa namanya pendengar RRI di sini juga apa ya bisa apa join lah Namaku nanti ya, main-main lah ke Namaku, kita sangat-sangat terbuka lah seperti itu.
0: Oke, baik, kalau dari Vira.
2: Oke, kalau dari aku ya aku sependapat dengan Kak Anas, bahwasanya ini kesempatan besar banget untuk komunitas Namaku, bahwasanya kita di sini tepat ulang tahunnya Namaku yang pertama, jadi masih puncak-puncak senangnya kita diundang ke RRI. Senang sekali bisa sharing dengan kakak dan juga teman-teman pendengar Pro 2 lainnya. Kemudian untuk harapannya, semoga selain Namaku dikenal, semoga kita lebih bisa menebar banyak manfaat untuk masyarakat luas, terutama untuk di Keputi. Kemudian nanti kalau misalkan memang kita bisa menjalankan program kita jalan-jalan, semoga nanti modul-modul yang udah kita susun bisa bermanfaat untuk masyarakat yang memang ada di situ. Kemudian semoga Namaku bisa tetap ada sampai nanti dan berkembang luas dan tetap bermanfaat untuk kita semua. Seperti
3: oke,
2: itu.
3: Kalau dari aku mungkin karena ini Namaku masih merintis ya Kak, jadi ya pelan-pelan kita membangun Namaku untuk bisa lebih berkembang, bisa lebih menjelajah Indonesia lagi, dan tentunya pelan-pelan ya Kak, kita membangun Namaku supaya bisa berdampak untuk sekitar
1: gitu. Mungkin kalau dari aku nambahin ya, kalau dari internalnya sendiri harapannya komunitas Namaku itu tetap solid, tetap punya rasa sense of belonging dari masing-masing dari kita, dan maulah membawa kemanapun kalian pergi itu Namaku tetap adalah di hati masing-masing, seperti itu.
0: Oke, baik. Teman Pro 2, dari obrolan malam ini kita belajar ya bahwa berbagi tuh enggak harus menunggu punya banyak ya. Kadang hal sederhana yang kita lakukan dengan tulus justru bisa memberikan arti bagi orang lain. Terima kasih untuk komunitas Nama Q sudah mau main di studionya Pro 2 FM dan berbagi cerita dan inspirasinya malam ini. Dan tentunya teman-teman Pro 2, kamu enggak usah kemana mana karena walaupun charity sharing with community sudah cukup sampai di sini, Rianita Basi bakal temenin kamu di cerita penutup hari. Makanya enggak usah kemana mana stay tune terus di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya. Teman terbaik.

ini, hashtag Save Raja Ampat muncul di berbagai platform. Ini dikarenakan wilayah Raja Ampat diproyeksi akan menjadi tambang nikel. Raja Ampat yang memiliki julukan The Last Paradise on Earth sendiri merupakan pulau tropis yang mempesona, dengan perairan yang kaya dengan kehidupan bawah laut dan hutan yang masih alami. Terletak di kawasan Papua Barat Daya, Raja Ampat telah menjadi situs warisan dunia global geopark yang sudah diakui oleh UNESCO. Raja Ampat adalah jantung dari segitiga terumbu karang dan pusat keanekaragaman hayati, baik di darat maupun di lautan. Karena tambang nikel, Raja Ampat terancam kehilangan daya tariknya. Pulau-pulau kecil yang sudah dikeruk, hutan yang sudah dibabat, dan tak lama lagi sumber air akan tercemar. Kehidupan bawah laut akan rusak dan masyarakat sekitar akan kehilangan sumber kehidupan mereka. Apakah ini sebuah harga yang harus dibayar demi penambangan nikel? Save Raja Ampat.

Masih di Jaga Malam, Jangan Galau Malam-Malam barengan sama aku Riani Tata Mampur 2. Tentunya udah jam 9, ini saatnya kita membahas cerita penutup hari Tata Mampur 2. Kira-kira topik apa nih? Topiknya adalah kegiatan yang bikin kamu tuh selalu kangen. Apa sih kegiatannya? Boleh dong spill ya. Karena bagi kamu yang gabung di cerita penutup hari, kali ini bakal aku kasih bonus lagu spesial. Memang ya, tentunya kalau kita ngomong tentang kegiatan yang selalu bikin kangen, kegiatan yang paling sering bikin kangen itu sepertinya kayak kumpul dan ngobrol santai sama orang-orang terdekat sambil menikmati makanan atau kopi. Benar gak sih teman perdua? Dan tentunya juga momen bersama keluarga ya, itu yang paling penting. Kayak makan masakan rumah, masakan mama ya, atau menu sederhana di rumah selalu punya rasa khas yang sulit ditemukan di tempat lain. Tentunya juga dengan mengobrol malam kayak gini teman berdua, obrolan santai sebelum tidur tentang hal-hal kecil atau masa lalu dengan orang tua dan saudara. Ini tuh juga momen paling bikin kangen teman berdua, bikin rindu ya. Memang rindu itu sulit ya. Obatnya adalah bertemu, bener gak sih teman berdua? Tentunya juga kalau ngobrolin tentang kangen, kayak nostalgia masa sekolah atau kuliah dulu, itu juga momen yang bikin kangen teman berdua. Kayak misalnya camping atau naik gunung bareng teman-teman kuliah dulu, suasana pagi di alam, dinginnya udara, dan obrolan hangat di depan api unggun bersama teman-teman kuliah. Aduh, itu kayaknya momen yang spesial ya. Atau mungkin kamu dulu pekerjaannya tour guide ya. Tour guide, terus kamu rindu momen-momen barengan sama peserta-peserta kamu yang mungkin join di trip kamu teman pro 2. Itu kan juga momen-momen yang spesial ya. Karena aku dulu juga jadi tour guide teman pro 2. Jadi jadi berkali-kali mendaki gunung waktu kuliah dulu, tapi sekarang udah enggak pernah lagi. Kalau kamu momennya apa nih teman produa yang bikin kamu kangen? Tentunya banyak sekali momen-momen yang bikin kamu kangen, entah itu kegiatan di kuliah dulu atau kegiatan waktu kamu sekolah dulu. Dan tentunya juga kayak nostalgia mungkin kayak kerja kelompok waktu kamu waktu sekolah ya kan, kayak mengerjakan tugas bersama yang seringkali berubah jadi ajang banyak bercanda daripada belajarnya. Kamu juga pernah ngerasain hal itu gak sih? Dan kamu kangen kegiatan-kegiatan itu, momen-momen itu teman produa. Nah kalau versi kamu kangennya apa nih, kegiatan apa yang selalu bikin kangen, dan tentunya kamu akhirnya ingin reuni nih dengan hal itu, entah itu kegiatan apapun itu ya teman pro 2. Kamu boleh kasih tahu aku gabungan di cerita penutup harinya pro 2 FM, bisa melalui telepon di 0315342353, via WhatsApp juga boleh banget di 0819080952, Instagram di @pro2rrsby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Jadi tunggu apa lagi? Langsung aja gabung di cerita penutup hari.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya, pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga, bedanya cuma di motif doang kan.
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.
2: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,2.

K-pop bukan sekedar musik biasa, melainkan sebuah fenomena budaya yang memikat. Kira-kira apa sih yang membuat K-pop begitu menarik di mata anak muda? Tentunya musik yang catchy dan energik, koreografi yang memukau, visual yang memikat, serta konsep yang unik dan berbeda. Perpaduan konsep matang dan idola berbakat hasil dari sistem pelatihan ketat menghasilkan pertunjukan yang memukau. K-pop telah menembus batas budaya dan bahasa menjadi fenomena global yang digemari jutaan orang di seluruh dunia.

waktunya kentongan. Tanah longsor atau gerakan tanah adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja, khususnya selama musim hujan. Kalau kamu mendengar suara gemuruh atau suara tanah yang bergerak, segera cari tempat perlindungan yang aman. Nah, kalau kamu berada di dalam rumah, segera evakuasi menuju area yang terhindar dari zona longsoran. Dan jika tidak memungkinkan evakuasi, berlindung pada perabot atau sisi bangunan rumah yang kokoh. Dengan tahu langkah-langkah kesiapsiagaan ini, kita bisa mengurangi potensi bahaya dan jatuhnya korban jiwa serta kerugian materi. Update bencana, jangan tunggu jadi korbannya.

Are Surabaya. Ngajak kamu buat ngobrolin hal-hal yang lagi rame di Surabaya. Setiap hari Rabu, jam 5 sore sampai jam 7 malam, bisa kamu dengerin di FM 95,2 dan aplikasi RRI Digital. Ngaso, ngobrole Are

Masih di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita teman berdua dengan topik yang masih sama ya, tentang kegiatan yang bikin selalu kangen. Itu apa sih teman berdua kegiatannya? Kalau memang kamu ada kegiatan-kegiatan khusus yang selalu bikin kangen dan mau cerita-cerita lebih panjang, WhatsApp-nya Pro2 FM selalu terbuka lebar ya buat kamu yang mau curhat. Bisa langsung ke 081908952 teman Pro2. Di Instagram yang mau DM atau langsung isi di question box story-nya bisa banget di @pro2rrisby. Kamu langsung aja gabung teman Pro2. Kalau masih bingung juga, masih pengen cari alternatif lain via telepon pun boleh banget di 0315342353. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital. Dan tentunya masih dengan topik yang sama ini, kegiatan yang selalu bikin kangen. Kalau tadi aku sudah bahas ya, kegiatan-kegiatannya itu lebih ke momen bersama keluarga, nostalgia masa sekolah atau kuliah, dan juga kegiatan di alam terbuka. Selanjutnya adalah momen berbagi cerita dan kebersamaan spesial kayak deep talk larut malam gitu ya, percakapan jujur tentang kehidupan, tentang mimpi, dan ketakutan saat suasana sudah sepi dan tenang. Lalu masak bersama, kayak proses seru ya kan, berantakan dapurnya dan penuh tawa di dapur saat menyiapkan makanan bersama pasangan atau sahabat kamu teman Pro2. Ini mungkin juga jadi momen yang bikin selalu kangen dan akhirnya ingin diulang-ulang terus ya teman Pro2. Lalu kalau tipe kamu yang mana? Deep talk larut malam atau masak bersama atau nonton film maraton? Ini kayaknya juga jadi kegiatan favorit kamu yang bikin kamu kangen di waktu luang ketika kamu sudah selesai dengan pekerjaan-pekerjaan kamu atau mungkin sudah selesai dengan PR-PR kamu di sekolah teman Pro2 atau sudah beres skripsi kamu di kampus. Dan tentunya kamu juga pastinya ingin nonton film maraton. Kayak rebahan seharian di kamar sambil ngemil dan maraton serial favorit bersama orang terdekat itu juga jadi momen yang dirindukan lah teman Pro2. Kalau kamu tipe yang mana nih? Aku sudah kasih spill-spill banyak kali kegiatan yang bikin kangen. Nah, kamu tipe yang mana nih teman Pro2? Atau mungkin kamu tipe yang sukanya kegiatan menjelajah, liburan. Nah, ini kayaknya aku banget teman Pro2 ya. Kalau jalan-jalan sore tanpa tujuan, kayak keliling kota naik motor atau berjalan kaki saat matahari terbenam ya, thrifting mencari takjil, cari cemilan, atau mungkin sekedar menikmati angin sore ya, yang penting jalan-jalan ya. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku. Wah, kalau gak ada satu roda ya jalan-jalan dengan sepeda motorku. Jadi apa ya? Jadi momen yang centil, menyenangkan dan juga bikin kangen. Tentunya kalau jalan-jalan menikmati angin sepoi-sepoi, kamu mungkin juga ingin ya sesuatu hal yang pastinya mengisi perut, yaitu berburu kuliner teman Pro2 atau bahkan kuliner legendaris yang biasa kamu beli. Kayak mungkin kamu berkeliling cari kuliner kaki lima yang tersembunyi atau hidden game gitu, tapi rasanya otentik enak gitu. Apakah kamu juga melakukan hal itu teman Pro2? Apakah itu juga jadi momen yang paling bikin kamu kangen? Atau justru kamu lebih ke suasana stasiun atau bandara, jadi kayak momen pelukan hangat saat menyambut seseorang yang lama dinanti atau momen perpisahan yang mengharukan. Bikin sedih, tapi sedihnya itu sedih bahagia teman Pro2 ya. Jadi kayak momen-momen hangat, mungkin sudah LDR lama dan akhirnya bertemu di bandara, di stasiun, itu juga momen haru teman Pro2 ya. Apakah teman-teman terdekat kamu atau mungkin pasangan kamu sedang berkelana melalang buana menembus cakrawala atau seperti apa nih teman Pro2? Kasih tahu aku dah.
dong. Langsung aja ya, gabung ke cerita penutup hari barengan sama aku Rianita. Karena bagi kamu yang bergabung di topik kali ini, bakal aku kasih spesial lagu favorit kamu. Jadi kamu bisa request langsung

berkendara sambil ngerokok itu bukan cuman bahaya bagi kesehatan, tapi juga bisa nyebabin kecelakaan serius. Ketika kamu ngerokok sambil nyetir, perhatianmu terpecah. Asap rokok yang mengepul bisa menghalangi pandangan. Abu yang jatuh bisa mengganggu konsentrasi. Dan tangan yang sibuk memegang rokok membuat kamu kurang sigap ngendaliin setir. Belum lagi ketika percikan api dari rokokmu itu terbang dan mengenai pengendara bermotor. Itu bisa membahayakan keselamatan orang lain. Sudah banyak kecelakaan terjadi karena kebiasaan ini. Ingat, keselamatanmu dan orang lain di jalan itu jauh lebih penting dari sebatang rokok. Tinggalkan rokok saat berkendara, aman di jalan, tenang di tujuan.

Kamu tahu gak sih tentang fenomena post-truth? Istilah post-truth merujuk pada keadaan di mana fakta-fakta objektif memiliki pengaruh yang lebih kecil dalam membentuk opini publik dibandingkan dengan emosi dan keyakinan pribadi. Krisis kepercayaan di era post-truth adalah tantangan yang kompleks dan harus kita waspadai. Semoga kita lebih bijak ya dalam bersosial media.

Lagu dengan judulnya Passion dari Take That, teman produser spesial, udah aku putar buat kamu. Dan tentunya masih di cerita penutup hari, masih dengan topik yang sama tentang kegiatan apa sih yang bikin selalu kangen, teman produser. Dan tentunya aku mau baca-bacain dulu yang sudah gabungan di cerita penutup hari kali ini. Ada siapa ya ini? Ada dari in.blueone. Liburan keluarga. Wah, ini benar banget nih. Apalagi liburannya di mana nih kamu biasanya? Lalu dia juga request lagunya Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin. Lalu ada dari Kenko 2840. Kangen banget kumpul-kumpul sama keluarga. Wah, ini keluarga semua ya. Apakah kalian dari tim perantauan, teman bro 2? Dia juga request lagu Semesta Kenris. Oke, disiapin ya lagunya. Lalu ada dari Yeni.lindawati, bukber bareng teman-teman lama. Wow, bukber ya, buka bersama bareng teman-teman lama itu jadi momen yang spesial ya, karena udah lama banget gak ketemu juga ya, jadi kangen. Ini dia juga request lagu yang sama, Fajar Nur, Salah Apa Aku. Oke, disiapin teman produ, tenang aja ya. Buat kamu yang belum bergabung, ayo, masih aku tungguin sampai jam 11 malam nanti, teman produ ya. Lalu setelah di Instagram, aku beralih ke WhatsApp nih. Ada dari Lara Purnamasari. Kalau aku sih kak, terkadang ada satu kegiatan sederhana yang selalu bikin aku kangen. Bukan karena kegiatannya luar biasa, tetapi karena di dalamnya ada ketenangan yang sulit aku temukan di tempat lain. Salah satunya adalah duduk setelah sholat, berdoa pelan-pelan, dan berbicara kepada Allah tentang banyak hal dalam hidup ini yang mungkin tidak sanggup aku ceritakan kepada siapapun. Terkadang kita baru sadar, ternyata yang kita rindukan selama ini bukan hanya sekedar sebuah kegiatan, tetapi perasaan tenang ketika melakukannya. Wah, keren banget nih pernyataan dari Lara Purnamasari. Dia juga request lagunya Kita Kutawa Ayo. Oke, disiapin ya lagunya. Dan tentunya yang pertama yang bakal aku putar adalah lagu dari Fajar Nur, Salah Apa Aku. Enjoy.

jadi seorang penyiar? Atau kamu ingin jadi seorang presenter? Gampang banget nih, karena Pro 2 FM punya acara menarik buat kamu yang pengen belajar menjadi seorang penyiar, terutama buat kamu yang masih kuliah dan sekolah. Cukup kirim CV kamu dan rekaman suara kamu ke email kita pro2fmsurabaya@gmail.com.

Masih di cerita penutup hari barengan sama aku Rianita, teman pro 2. Tentunya membahas tentang kegiatan yang bikin selalu kangen ya teman pro 2. Kalau tadi aku sudah banyak bahas mungkin tentang momen berbagi cerita dan kebersamaan spesial ya, entah itu deep talk larut malam, masak bersama, nonton film maraton, terus juga kegiatan menjelajah dan liburan kayak jalan-jalan sore tanpa tujuan, berburu kuliner legendaris, dan juga suasana stasiun atau bandara teman pro 2 ya yang bikin kangen. Dan tentunya mungkin ada kegiatan lain nih kayak kehangatan acara tahunan dan hobi. Jadi kayak buka puasa bersama, momen reuni setahun sekali nih yang penuh cerita lama dan tawa bernostalgia. Atau justru kamu itu datang ke konser atau festival, jadi kayak bernyanyi keras-keras di tengah kerumunan bersama ribuan orang yang menyukai lagu yang sama. Oh, so sweet, so cute teman pro 2 ya. Kalau versi kamu kegiatan apa sih yang bikin kangen? Ini ternyata udah ada yang gabungan lagi, ada dari Feral. Dia bilangnya road trip nih. Waduh, ini yang bikin kangen ya, perjalanan darat sambil mendengarkan musik favorit sama orang terkasih. Wow, memang road trip ini juga salah satu kegiatan yang selalu bikin kangen karena pengen diulang-ulang terus gitu ya kan. Dan tentunya ada yang gabungan lagi teman pro 2, ada dari Rena nih. Dia bilangnya apa nih ya? Oh, ternyata kegiatannya adalah diving. Memang ya, menyelam di tengah-tengah laut gitu, lihat ikan-ikan, lihat terumbu karang, ini memang indahnya luar biasa ya. Apalagi dunia bumi ini ya kan 70% lebihnya itu air, 20% sekitar 20%-nya baru adalah daratan teman pro 2. Jadi memang kegiatan diving, menyelam ya, snorkeling itu juga momen yang bikin kangen teman pro 2. Karena apa? Karena keindahan lautan itu gak kalah loh sama di daratan ya. Ketinggian MDPL ke apa bawah MDPL ini gak kalah loh dengan kegiatan di atas MDPL teman pro 2 ya. Memang apalagi kalau sampai ketemu ikan-ikan yang mungkin ikan langka atau mungkin ikan-ikan yang besar gitu ya, itu kan jadi momen yang sangat bikin kangen ya. Apalagi kayak ikan paus, ikan hiu, mungkin pernah diving dengan sekelilingnya ikan hiu. Aduh, itu pasti momen-momen yang sangat berharga dan selalu dikangenin teman pro 2. Apakah kamu juga hobi diving teman pro 2? Kasih tahu aku dong, masih ada waktu ya sampai jam 11 malam. Buat kamu yang belum bergabung, segera gabung di cerita penutup hari, karena bagi kamu yang bergabung bakal aku kasih special bonus lagu ya. Kamu bisa langsung aja via telepon, hubungi aja di 0315342353. Via WhatsApp juga bisa banget di 0819080952. Maupun di Instagram juga boleh banget teman pro 2, di @pro2rrisby. Kita juga streaming langsung di aplikasi RRI Digital.

Teman Pro 2 gak kerasa banget, bentar lagi sudah jam 11 malam. Ini saatnya Rianita harus pamit dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much ya buat kamu semuanya yang sudah menemani jaga malam, jangan galau malam-malam. Mulai dari jam 7 malam tadi di Pro Indie Relay Jakarta, lalu berlanjut ke Charity, Sharing with Community dengan komunitas Nama Q. Dan tentunya setelah itu di terakhir segmen adalah cerita penutup hari, kegiatan yang bikin kamu selalu kangen, teman Pro 2 ya, topiknya hari ini. Thank you yang udah join, yang sudah kasih tahu aku momen-momen indahmu, yang momen-momen kangennya kamu, teman Pro 2 ya. Tapi kamu gak usah khawatir, karena jam 11 sampai jam 12 malam bakal ada Just Music, lagu-lagu super enak dari Pro 2 FM bakal nemenin kamu sampai tertidur pulas. Jadi kamu gak usah pindah line frekuensi, gak usah pindah channel, di sini aja di 95,2 Pro 2 RRI Surabaya, teman terbaik kamu.

Teman Pro 2 lagi asik scrolling tiket liburan ke luar negeri, tapi males ribet mikirin tuker uang tunai. Tenang, sekarang zamannya makin sat-sat. Kris nggak cuma jagoan di dalam negeri, tapi udah makin mendunia. Cukup scan kode QR pakai aplikasi di HP-mu, transaksi di luar negeri jadi mudah loh. Di Asia Tenggara, kita udah bisa pakai di Thailand, Malaysia, dan Singapura. Buat kamu yang mau ke Asia Timur, kita sudah terhubung dengan Jepang. Dan yang terbaru, Korea Selatan juga udah resmi bergabung. Jadi, mau ke Seoul atau Tokyo, nggak perlu bingung cari money changer lagi. Makin bangga kan pakai sistem pembayaran asli Indonesia? Satu kode untuk sejuta kemudahan, sampai ke manca negara.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, sudah tahu belum budaya menyapa di Korea Selatan sedikit berbeda dengan negara kita? Dalam kesehariannya, membungkuk merupakan ungkapan untuk menyampaikan salam, rasa hormat, dan permohonan maaf. Semakin dalam membungkuk, semakin besar rasa hormat atau penyesalan yang ingin disampaikan. Sedangkan melambaikan tangan lebih umum untuk menyapa orang yang sederajat atau lebih muda.

ngertiin perasaan cewek? Atau mau ngebahas hal unik tentang cewek? Apapun bisa kamu bahas di Kabar Gadis. Setiap hari Kamis, jam 5 sore sampai jam 7 malam. Dengerin di Pro2 FM 95,2 MHz atau aplikasi RRI Digital.

0: Bu, akhirnya masuk juga gaji bulan ini.
1: Lah, terus?
0: Mau beli skincare, healing ke Bali. Kayaknya bakal seru banget nih.
1: Nabung, jangan lupa.
0: Buat apa sih, Bu, nabung? Kan aku juga masih muda. Wajar dong uang gajiku buat kebutuhan dan kesenangan aku sendiri.
1: Emang kamu gak mau mempersiapkan masa depan kamu? Saran ibu sih, mending kamu mulai investasi sejak dini. Dengan berinvestasi, kamu bisa merencanakan pendidikan anak, beli rumah impian, atau mempersiapkan pensiunan.
0: Kalau dipikir-pikir, benar juga sih apa kata ibu. Ya udah deh, aku janji bakalan nabung dan berinvestasi buat masa depan aku.
2: Mari mulai berinvestasi dari sekarang. Masa depan cerah ada di tangan kamu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Surabaya Program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam hari Minggu tanggal 20 September 2026 melalui frekuensi FM 95,2 MHz. Kami ucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Program A2 Surabaya kembali mengudara pada frekuensi FM 95,2 MHz kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini 21 September 2026. Dan dari Jalan Pemuda 8290 Surabaya kami ucapkan selamat pagi, tetap kreatif dalam membangun bangsa. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Langsung dari Kasan Pemuda 8290 masih di 95,2 Prodo FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Selamat pagi teman Prodo. Senang sekali Prodo FM hadir kembali menjumpai kamu di edisi hari ini dan serangkaian acara sudah kami siapkan untuk menemani kamu sepanjang pagi, siang, sore hingga malam nanti. Acara-acara pada hari ini dimulai pagi ini dengan sepada yang dilanjutkan dengan santai siang, sore ceria dan ditutup dengan jaka malam. Sesaat lagi kamu bisa simak Just More Music hanya di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: Waktunya kentongan.
1: Tips lindungi diri dari gempa bumi. Gempa bumi adalah bencana alam yang dapat terjadi kapan saja. Peristiwa ini dapat menimbulkan guncangan di bumi yang bisa merusak baik skala rendah maupun besar. Oleh karena itu, kita perlu waspada dan melindungi diri dari gempa bumi. Tidak perlu panik saat gempa bumi terjadi. Ketika kamu di dalam ruangan, kamu bisa melakukan beberapa cara untuk melindungi diri. Yang pertama, jauhi rak buku, lemari, lampu hias, jendela, dan perabot lainnya, yang tentunya mudah jatuh karena dapat menimpa kamu. Yang kedua, jika berada di dalam ruangan, segera cari meja yang kokoh dan berlindung di bawahnya dengan posisi berjongkok atau telungkup dengan kedua tangan melindungi kepala dan leher. Yang ketiga, kalau kamu sedang berada di dalam gedung, berusahalah untuk turun ke lantai dasar menggunakan tangga darurat. Jangan gunakan lift atau elevator. Selain itu, kamu juga tidak perlu panik jika menghadapi sistem sprinkle dan mendengar bunyi alarm kebakaran. Nah, itulah beberapa cara melindungi diri dari gempa bumi yang dapat kamu pelajari untuk mengantisipasi terjadinya gempa. Pastikan juga ya, untuk selalu menjaga keselamatan kamu. Thanks for listening.

0: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Teman Pro 2, tahu nggak apa itu mukbang? Kata mukbang sebenarnya berasal dari gabungan kata dari bahasa Korea yaitu mokda, yang berarti makan, dan bangsong yang berarti siaran. Biasanya mukbang dilakukan secara siaran langsung, di mana sang penyiar menyantap makanan dalam porsi besar sambil berinteraksi dengan para penonton. Tapi teman Pro 2, sebenarnya kalau kamu makan dengan porsi normal secara live di akun media sosial kamu, itu sudah bisa disebut sebagai mukbang loh.
2: Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM ditemani lagu-lagu enak buat kamu.

mengikuti kabar terbaru tentang dunia hiburan? Musik paling fresh, film, artis, atau tren yang lagi viral? Dengerin E-Zone, Entertainment Zone. Setiap hari Senin sampai Jumat jam 2 siang, hanya di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hah? Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Saatnya info Pro 2.

0: Saatnya Info Pro 2 bersama aku, Ece Jenti. Informasi yang pertama, Pedro Acosta akhirnya meraih kemenangan pertamanya di kelas MotoGP setelah menaklukkan Grand Prix Austria di Red Bull Ring pada hari Minggu. Pebalap KTM itu mengakhiri penantian lebih dari 2 tahun dengan kemenangan yang juga menjadi yang pertama di kelas Premier. Acosta sempat mengalami akhir pekan yang sulit. Dia terjatuh saat memimpin sprint dan kembali mengalami kecelakaan pada sesi warm up. Aksi meletakkan batu di atas jalur rel kembali mengganggu perjalanan kereta api di wilayah Daop 7 Madiun. Kali ini, batu ditemukan sengaja diletakkan di rel antara stasiun Sumber Gempol dan stasiun Ngunut, Kabupaten Tulungagung. Tohari, manajer Humas KAI Daop 7 Madiun, mengatakan batu ditemukan masinis atau KA barang parsel tengah. Dan temuan tersebut dilaporkan kepada petugas stasiun untuk ditindaklanjuti. Dan KAI Daop 7 menegaskan bahwa peletakan batu maupun benda asing lainnya di atas rel merupakan tindakan yang membahayakan keselamatan perjalanan kereta api, penumpang, dan petugas, dan pelakunya bisa terancam 15 tahun penjara. Konser Big Bang di Jakarta resmi ditambah menjadi 2 hari menyusul tingginya antusiasme penggemar. Dengan penjualan tiket untuk pertunjukan hari kedua bakal dibuka Senin hari ini. YG selaku agensi mengumumkan hari tambahan untuk rangkaian Big Bang World Tour dijadwalkan berlangsung 17 Januari 2027 di Jakarta International Stadium. Dan pengumuman tambah jadwal konser di Jakarta itu muncul seperti beberapa jam setelah tiket konser pertunjukan dinyatakan sold out. Demikian Info Pro 2, aku Ece Jenti.
1: Barusan kamu sudah dengerin Info Pro 2. Thanks for listening.

0: FM。Saatnya kamu dengerin
1: Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Bikin pagi kamu makin seru.
2: Selamat pagi. Aja yang hari ini nemenin hari Senin kamu, semoga semangat terus ya teman Pro 2.

0: hari yang mantap. Aduh sedap. Aduh. Perih banget mataku. Apaan ini? Wah, abu rokok. Nggak bisa nih. Harus disamperin sih ini. Harus tanggung jawab. Mas, jangan ngerokok di jalan dong. Abunya kena mata nih.
1: Halah, cuma abu rokok doang. Gitu aja baru banget sih.
0: Doang? Ini kena mata loh, Mas. Kalau merokok ya berhentilah. Sesuai tempat dong. Tiap hari itu ada ribuan orang yang melintas di jalan. Ada anak-anak, ibu hamil, orang tua. Dan kita semua punya hak atas udara yang bersih. Tapi satu potong rokok yang dinyalakan di jalan itu bisa ganggu banyak orang. Asapnya bahaya, baunya ganggu, dan puntungnya bisa menyempari lingkungan.
1: Iya deh, minta maaf, nggak akan diulangi lagi.
0: Ya udah deh, awas ya, jangan diulangin lagi ya.

teman-teman Pro 2, Hari Anti Narkotika Internasional tahun ini mengajak kamu jadi generasi sehat, cerdas, dan kuat. Lewat gerakan Ananda Bersinar menuju Indonesia Emas 2045, kita bareng-bareng bangun generasi yang sehat dan mentalnya kuat. Mulai dari keluarga, sekolah, sampai tongkrongan kamu harus sehat. Jadi, gak gampang kejebak narkoba. Lindungi diri sendiri, teman, dan keluarga karena masa depan bangsa ada di tangan kita.

Kedua, nungguin halu ya. Halunya udah Echa spill dari tadi di media sosial kita. Tinggal vote aja. Ada marshmallow. My favorite. Ini salah satu DJ favorit Echa juga pokoknya. Yaudah, kamu bisa pilih yang kali ini Echa spill. Ada Silence, ada Be Kind, sama ada Friends. Yang paling kamu suka. Tiga-tiganya Echa suka semuanya. Tinggal nanti sih di jam 8 apa ya yang paling banyak bakalan diputerin. Oke. Ya udah, langsung di vote. Langsung di pilih yang mana yang paling kamu suka. Nah, kalau misalnya teman perdua ada yang lain yang disuka, tenang aja, nanti bisa di request gitu, teman perdua. Soalnya lagunya banyak, ada Alone dan lain sebagainya, ada Summer, ada banyak deh pokoknya. Ya udah, sekarang di vote dulu ya. Oke, nanti kita puterin jam 8 hanya di Halu, hanya satu lagu.

0: Jadi, kalau kita sudah menikah, aku akan menjadikan dunia ini indah buat kamu.
1: Bener ya, Shay?
2: Iya. Apa sih yang enggak buat kamu? Yuk, jalan.
1: Sayang, bentar ya. Aku buang sampah ini dulu.
2: Ya, udah. Biarin aja. Biasanya juga dibiarin gitu aja kok. Enggak apa-apa.
1: Sayang, katanya kamu mau bikin dunia jadi indah buat aku. Ini buang sampah aja kamu enggak mau. Gimana dunia mau indah kalau ketutupan sampahku?
2: Jangan marah-marah dong, sayang.
3: Are Surabaya karo Pro 2 FM kepacut es. Rungokno 95,5.

0: ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
1: Oke, masih di Prodo RRI Surabaya, teman Prodo 2 kali ini aja akan ngajakin kamu buat nge-refresh ya. Sebenarnya tanggal sekian ini, udah mau masuk tanggal 21, puluh-puluhan. Ini 20-puluhan maksudnya. Ada hari apa aja sih? Ternyata hari ini diperingati sebagai Hari Perdamaian Internasional. Ada hari Alzheimer Sedunia, Hari Peduli Opioid Nasional, terus juga ada Hari Syukur Sedunia gitu. Oh banyak ya ternyata hari ini peringatannya. Ini kalau misalnya teman Pro 2 hari ini ulang tahun, selamat ulang tahun aja deh. Ulang tahun, anniversary, atau hari ini hari pertama apa gitu yang membahagiakan, pertama kerja, pertama apa gitu sih teman Pro 2. Oke. Yaudah, Eca nanti di jam 7 akan ngupdate untuk kondisi arus lalu lintas sama cuaca ya. Jadi tetap di sini aja barengan sama Spada.

0: Cuman Pro 2, tahu nggak sih, di balik kesuksesan Korea Selatan menjadi negara maju, terselip budaya kerja keras yang mengagumkan. Masyarakat Korea menganut filosofi pali-pali, yang berarti tergesa-gesa dan disiplin dalam mengejar pencapaian. Budaya kerja keras ini menggambarkan tekad dan etos kerja yang luar biasa masyarakat Korea dalam meraih kesuksesan. Tak heran jika negeri ginseng ini berhasil melompat menjadi kiblat ekonomi dan budaya global dalam waktu singkat. Disiplin tinggi dalam bekerja dan belajar menjadi kunci rahasia di balik kemajuan pesat Korea Selatan.
1: Pagi yang enak itu bangun terus dengerin 95,2 Pro 2 FM sambil nikmatin lagu-lagu enak buat kamu.

lagu-lagu kekinian gawe awak sing mageran.

0: Masa sih beritanya kayak gitu?
1: Hah? Berita apa sih?
0: Ini loh, coba deh baca. Masa bener sih isinya kayak gini?
1: Eh, kamu tuh buka berita di website apa sih?
0: Ini yang biasanya kita buka.
1: Yang bener tuh bukanya di rri.co.id. Beritanya valid, narasumbernya jelas, terus beritanya diliput oleh reporter RRI langsung loh. Jadi sudah pasti kebenarannya dan gak hoax.
0: Oh gitu. Coba deh aku cari beritanya di rri.co.id.
2: Teman terbaik kamu.
3: Brodo FM.